0: Ya, ada apa?
1: Ada yang mau nemenin Dai Lopez siaran.
0: Siapa memangnya?
1: Bukan orang tapi...
0: Terus apa dong?
1: Fresh Care, minyak angin aromaterapi.
0: Wah, selamat datang di Nyarap Kuy.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Selasa 30 Juni 2026. Udah akhir aja nih ya. Besok bisa ketemu Juli lagi nih Sobat RDI. Senang banget Dai Lopez bisa hadir di sini di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang memang setiap paginya nemenin aktivitas kamu semua untuk memulai hari, untuk mengawali hari. Butuh booster semangat dari siapapun itu, entah dari keluarga, entah dari pasangan, entah dari radio contohnya ya, dari Radio RDI. Kalau butuh booster ya udah langsung rapat aja di Nyarap Kuy, ramein Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 10. Apalagi jam 7 sampai jam 8 kita ada temennya loh ya. Kita selalu ditemenin sama Fresh Care. Fresh Care Smash ini inovasi baru dari Fresh Care. Udah pada nyobain apa belum sih? Udah pada nyobain belum? Aduh, cobain deh ya. Minyak angin aromaterapi dengan fungsi 4-in-1 ini lengkap banget karena ada double inhaler pertama di Indonesia. Yes, double, jadi langsung nonjok segernya gitu. Terus ada roll on, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Jadi satu produk bisa buat semuanya. Praktis banget. Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma loh. Ada aroma matcha, fresh, calming, segar banget. Ada juga varian smash merah dengan aroma citrus dan pecinta sensasi lebih panas. Dan ada fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z banget. Dan yang terbaru aroma sakura, floral yang clean powdery, gak bikin enak, jadi tinggal pilih aja sesuai karakter kamu. Pokoknya kalau lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai Fresh Care Smash. Badan auto segar. Fresh Care bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan yang super praktis, Fresh Care Smash ada lanyardnya, jadi tinggal gantung di leher aja kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan, biar tetap keren dan juga stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Ojo podo loyo dong, kayak lagunya Mae Soiman ya, di awal diputer biar kalian gak pada loyo pagi-pagi ya, menghadapi hari, menghadapi akhir bulan. Gas.

0: Fresh Care. Sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah dari Lopez. Oke, kita mulai siaran. 3, 2, 1, on air.
1: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Radio RI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zee. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1, fresh aromanya, fresh gayanya. Sekarang saatnya nyapa kalian ya di Burjo. Setiap pagi ngoceh dong ya, dicolek, disenggol, disapa di Burjo, buruan joget barengan keong racun pagi ini Sobat RDI ya. Langsung gabung aja lewat WhatsApp di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum keong sawah, keong darat, keong rawa ya? Udah pada siap ternyata ya, langsung gas.

0: jenis matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Pagi ini Sobat RDI pengen kasih informasi ya, karena ini Bapak Gubernur kita ternyata senang banget. Ini informasi yang diambil dari inews.id. Bapak Gubernur Bapak Pramono ini senang banget Jakarta diserbu wisatawan saat hari ulang tahun Jakarta yang ke-499 imbas tarif Rp1 transportasi umumnya. Karena Bundaran HI ternyata menjadi lautan manusia. Gak nyangka gue juga tuh tanggal 28 sampai kayak gitu penuhnya loh ya. Jadi Bapak Gubernur Jakarta Bapak Pramono Anung ini senang banget sama antusiasme masyarakat mengunjungi berbagai destinasi wisata selama perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Dan lonjakan ini terjadi seiring kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta yang memberikan tarif khusus transportasi umum serta akses gratis ke sejumlah tempat wisata. Jadi Pak Gubernur ini kan membuka kesempatan buat masyarakat dari berbagai daerah untuk menikmati fasilitas rekreasi yang dimiliki Jakarta. Seperti itu Sobat RDI. Belum lagi tempat rekreasi seperti Ragunan, kemudian Ancol, Monas, museum-museum yang ada, kemudian gor-gor yang ada juga ya. Itu silakan dimanfaatkan fasilitasnya. Karena kebijakan ini ternyata berdampak pada lonjakan jumlah pengunjung di sejumlah destinasi wisata. Ragunan ya, contoh aja Ragunan nih, jumlah wisatawan di hari Minggu kemarin di tanggal 28 Juni itu ternyata mencapai lebih dari 135.500 orang. Rekornya kan selama ini tahu gak berapa? 113.000. Artinya kan itu padat banget dong, udah kebayang ya. Dari 113.000 tuh udah rekor gitu ya. Tapi ini ternyata mencapai 135.500 orang. Seperti itu Sobat RDI ya. Ternyata banyak banget antusiasme masyarakat yang memang datang ke destinasi-destinasi yang ada di Jakarta dengan transportasi umum Rp1 ini. Waduh, kayak happy banget gitu ya. Kawasan Ancol juga ternyata mencatat rekor kunjungan. Dan ternyata memang Bapak Pramono ini menilai capaian ini menunjukkan kebijakan yang dirancang pemerintah seperti tarif Rp1 itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena memang melihat tingginya antusiasme masyarakat, Pemprov Jakarta ini berencana menyiapkan program yang lebih menarik untuk menyambut perayaan 5 abad atau hari ulang tahun ke-500 Jakarta pada tahun depan. Seperti itu Sobat RDI. Karena memang untuk perayaan hari ulang tahun ke-499 Jakarta ini sudah dirayakan kemarin ya, di hari Minggu tanggal 28 Juni. Dan untuk menuju 500 tahunnya bakal ada yang menarik lagi kalau kata Bapak Gubernur. Kita tunggu saja Sobat RDI ya.
1: Ih, dingin banget ya di dalam studio.
0: Makanya kayak Dai Lopez dong biar anget.
2: Oh iya, pakai Fresh Care.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan

0: Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni Ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
2: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: Fresh Care. Sebentar lagi kita on air ya. Duduk di sini sebelah dari Lopez. Oke, kita mulai siaran. 3, 2, 1, on air. Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zee balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Fresh Care Smash Minyak Angin Aromaterapi 4-in-1 Fresh aromanya, fresh gayanya. Sekarang kita sudah mulai live TikTok Sobat RD. Kalian boleh langsung ikutan gabung ya lewat live TikTok kita di RD 971 FM. Sekaligus juga pengen nyapa kalian sekarang juga lewat Burjo Buruan Joget. Yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp RDI ya, dan juga lewat fanpage, kita langsung sapa aja deh, gak sabar keong racun.

Radio RD Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis. Balik lagi di Nyarap Kuy. Ya, nyarin acara pagi kuy. Dan sekarang kita mau ngabisin buat kalian yang udah absen ya lewat burjonya. Ada siapa aja, sabar-sabar dulu ya. Tapi buat yang pengen dicolek, disenggol, disapa lagi, kita ngucapin terima kasih dulu dong buat Fresh Care yang udah nemenin kita selama 1 jam ya, dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih buat Fresh Care. Inovasi baru dari Fresh Care adalah Fresh Care Smash yang wajib dicobain sama kalian ya. Ini minyak angin aromaterapi, fungsinya 4-in-1, lengkap banget karena ada double inhaler pertama di Indonesia. Lubang hidung yang kanan, yang kiri, kalau sama inhaler dari Fresh Care Smash udah langsung ya, kena banget ya. Jadi langsung nonjok segernya gitu. Terus ada roll on-nya, bisa buat kerokan juga, bisa buat pijat juga. Jadi satu produk bisa buat semuanya. Praktis banget. Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma loh. Ada aroma matcha, fresh, calming, seger banget. Terus ada juga varian smash merah dengan aroma citrus dan pecinta sensasi lebih panas. Dan ada fruity yang playful, fun, cocok buat Gen Z banget. Dan yang terbaru ada aroma sakura, floral yang clean powdery, jadi gak bikin enak. Tinggal pilih aja sesuai karakter kamu ya. Pokoknya kalau lagi pusing, terus mual, masuk angin, kembung, flu, tinggal pakai Fresh Care Smash aja. Badan auto seger. Karena Fresh Care bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja. Dan yang super praktis, Fresh Care Smash ada lanyardnya. Jadi tinggal gantung di leher kalau lagi jalan, traveling, atau lagi naik kendaraan. Tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Ratu yang racun udah siap lagi nyebak lah.

0: Kita nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll Zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Jakarta Musik Indonesia dan Selebriti Strexis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua ya, di jam 8 lewat 14 menit. Dai Lopez masih nemenin kamu semua Sobat RDI. Dan kita masih live TikTok ya di RDI 971 FM. Jadi kalian kalau misalnya memang penasaran, pengen mampir ke sini, udah sekarang aja sih, nunggu apa lagi? Ampun, ada Aku di sini yang akan menemanimu sampai jam 10 nanti ya. Lewat live TikTok, boleh ikutan komentar pagi ini, karena kita pengen ada sesuatu yang ditanyakan sama kalian. Tapi sebelumnya pengen kasih informasi dulu dari inews.id. Bapak Gubernur ini ternyata menargetkan LRT Jakarta tembus Dukuh Atas akhir 2008. Nah itu kan masih kejebak macet gitu ya, karena memang ada proyek LRT yang memang bakal tembus Dukuh Atas gitu kan ya. Nah ini sebetulnya Sobat RDI, yang lintasan dari LRT Jakarta Stasiun Manggarai ke kawasan Dukuh Atas ini ternyata memang targetnya itu rampung akhir 2028 atau paling lambat tahun 2029. Wah, mayan ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan sih ya. Dan beliau juga menambahkan proyek ini bisa dikerjakan cepat karena Pemprov DKI Jakarta tidak terkendala pembebasan lahan di sepanjang jalur lintas baru. Terlebih biaya untuk proyek tersebut juga sudah disiapkan lewat APBD ya. Dan memang perpanjangan rute ke kawasan Dukuh Atas ini merupakan proyek lanjutan LRT Jakarta Velodrome Manggarai. Dan perpanjangan rute baru itu akan dikerjakan setelah rute Velodrome Manggarai diresmikan Pemprov DKI. Seperti itu. Jadi nanti bakal banyak banget yang terintegrasi Sobat RDI ya, mulai dari LRT, KRL gitu ya, Transjakarta. Jadi memudahkan masyarakat aja gitu, gak usah kayak menjelok sana menjelok sini bingung mau naik apa gitu ya. Itu dia informasinya Sobat RDI dari inews.id. Dan untuk LRT Jakarta Velodrome Manggarai ini akan diresmikan rencananya ya di Agustus 2026. Karena rute ini aja tuh ngabisin biaya 12,5 triliun ya. Panjang lintasannya sekitar 12,5 kilometer. Artinya kayak 12,5 triliun, 1 kilometer 1 triliun dong ya hitungannya ya. Seperti itu, nanti ditambah lagi 2 kilometer sampai dengan Dukuh Atas. Jadi sekitar 14,5 kilometer dari Velodrome sampai dengan Dukuh Atas. Dan kalau terjadi maka konektivitas Jakarta makin ya terkoneksi dengan baik lah ya. Seperti itu informasinya Sobat RDI. Dan pagi ini pengen ngomongin soal emosi yang memang dimiliki setiap manusia itu ada, tingkatannya juga ada. Tapi sebetulnya emosi itu kadang muncul tiba-tiba di saat kondisi kita itu lagi tidak baik-baik aja, atau mungkin lagi kayak tertekan, atau mungkin kondisi ngantuk, lemah, tak berdaya, dalam kondisi kejebak macet, dalam kondisi sedang mengantri mungkin ya, terus dalam kondisi sedang menunggu seseorang. Nunggu sama ngantri sama aja ya sebetulnya, kan kayak aduh kayak ini lagi buang-buang waktu nih gitu kan ya, menunggu sesuatu yang datang atau menunggu sesuatu yang akan dilakukan. Terus biasanya emosi itu datang karena kalau kondisi kita lagi lapar, ada kalau yang lagi lapar itu biasanya emosian ya. Banyak hal sebetulnya Sobat RDI ya, tapi salah satunya sih kalau Dai sendiri bakal gampang emosi kalau kondisinya lagi ngantuk. Asli, benar, kalau lagi ngantuk ya itu sensitif banget. Apalagi kalau misalnya lagi ngantuk terus banyak ditanya. Anak gua aja suka kena semprot tuh. Emaknya mau tidur sebentar, udah pamit ya, mau tidur dulu ya, sebentar aja jangan ganggu ya. Baru aja kayak 5 menitan gitu, mama aku mau jajan, mama aku mau ini, mau itu. Oh my god, aku emosi sekali. Ya, itu sebetulnya. Kalau Indra sendiri gampang emosi kalau kondisinya lagi ngapain, Indra?
1: Aku kalau lagi antri.
0: Lagi antri.
1: Ada antri, ada yang nyerobot. Itu.
0: Itu emosinya.
1: Kemarin baru kejadian nih.
0: Oh iya.
1: Itu demi Allah, sobat.
0: Kenapa itu?
1: Antri foto booth di kondangan.
0: Ya. Terus ada yang nyerobot.
1: Ibu-ibu, kira-kira mau lewat gitu, punten-punten, kira-kira mau lewat gitu kan panjang tante. Set, berhenti dong di depan.
0: Lah. Oh my god.
1: Berhenti. Radimin ya, udahlah. Sendirian dia. Udah gitu mesin si ininya error. Mesin ngeprint fotonya. Lama kan error sih. Gue kayak bosen. Minggir dia. Pergi. Pergi akhirnya. Terus gak lama pas ini udah bisa, ibu datangnya langsung ke paling depan nyusul, wow, nyalip beberapa orang.
0: Oh my god, dia dengan cuek.
1: Itu yang yang di depannya, yang belakangnya dia yang udah tinggal maju tadinya. Lah,
0: langsung shock. Iya. Ada ya kelakuan begitu gitu ya, bikin shock aja ternyata. Ada ternyata sobat tadi bikin emosi kalau lagi ngantri kayak gitu kan, kita udah sabar-sabar gitu ya. Kayak ya udah deh, ngelus-ngelus dada aja gitu. Tapi kalau misalnya ketika ada yang antri, kita kondisi lagi ngantri terus ada yang nyerobot, ya emosi juga.
1: Wah,
0: sih.
1: Wah, ada emosi itu mah ngaco, enggak karuan.
0: Iya.
1: Sobat RDI jangan pada ini ya.
0: Kalau gue suka ngelabrak sih kalau kayak gitu.
1: Iya sih.
0: Antri enggak bisa enggak gitu. Gitu sih sebetulnya ya, enggak ada yang negur ya si ibu itu ya.
2: Ya udah ibu kok ini. Terus kayak udah gitu lah pokoknya.
0: Oh, iya capek banget ya ibu-ibu kayak gitu ya. Udah kalian komentar sobat RDI ya. Kasih tahu di sini lewat WhatsApp RDI boleh di 0815-1468-9995 dan kalian juga boleh komentar lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kalau lewat live TikTok juga boleh karena kita masih live TikTok, langsung komentar kalian di sini ya. Coba ingat-ingat sobat RDI ya, kalian itu bakal gampang emosian kalau kondisi kalian sedang apa ya. Kasih tahu di sini, kita tungguin sambil nungguin komentar dari kalian. Kita dengar Kalimera, kita dengerin lagu Kalimera Athena dari Citata.

0: Sobat RDI, kamu punya asam urat, kolesterol, hipertensi, atau diabetes? Atau saat ini kamu sedang mengalami stroke, syaraf kejepit, gangguan jantung? Yuk datang ke Batra Terapi Garang Arang. Terapi yang berasal dari tradisi suku Baduy ini menggunakan hawa panas dari bara arang kayu mahoni yang disalurkan meresap masuk ke pori-pori kulit telapak kaki. Berguna untuk melancarkan peredaran darah dan membuang toksin dari dalam tubuh yang keluar melalui keringat. Yuk langsung datang dan konsultasikan masalah Anda di Batra Terapi Garang Arang di Jalan Raden Saleh Ruko Bumi Permata Indah Blok RI nomor 38C Meruya Utara 100 meter dari Apartemen The Nest. Atau kamu bisa hubungi customer service Terapi Garang Arang di nomor 0811 915 5272.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Transits. Balik lagi di Nyarapkuy, nyariin acara pagi kuy. Kita lanjut lagi Sobat RDI di Nyarapkuy. Pengen bacain komentar-komentar kalian yang udah ikutan gabung ya. Kalian itu bisa gampang emosi kalau kondisi kalian sedang apa ya. Coba atau mungkin kalian ini gampang emosi kalau sedang gak punya duit, bisa juga kan. Biasanya kalau misalnya memang duitnya lagi gak ada, lagi pusing gitu ya, wah dikit-dikit emosi, kepancing banget gitu kan ya. Dan kita bacain komentar yang udah gabung lewat fanpage dulu ya. Selamat pagi buat driver amatir. Kalau saya terpancing emosi apabila saya lagi capek, tapi saya selalu bersabar, gak gampang emosi. Paling saya ketawa aja ketimbang emosi, yang bisa menguras pikiran dan stamina. Mendingan sabar dan senyuman ketimbang emosi. Dengan bersikap tenang, apa tuh ini? Oh, Astri apaan sih? Pasti kali ya, pasti bisa diredam. Tarik nafas panjang, keluarkan pelan-pelan, bisa bikin kita tenang, tidak emosi. Kalau kebawa emosi malah bikin capek lagi. Itulah yang dialami, makanya saya selalu tenang sekarang ketimbang mengikuti hawa nafsu dan terprovokasi atas ulah orang lain. Oke, baiklah, belajar tenang itu agak sulit kalau misalnya emosinya tuh setipis-tisu, ya kan? Yuk, selamat pagi nih. Gua kaget ini ada siapa nih? Ada pers di sini. Halo, selamat pagi dari yang udah hadir Bang Agus dari Ciledug. Kalau gue sih sekarang kan driver taksi online nih. Kalau gue emosi itu kalau penumpang bawel plus buru-buru suruh nunggu lama masuk ke gang sempit, aduh rasanya tuh pengen gue sledding tuh penumpangnya. Berarti kalau lagi pick up ya, pick up nunggunya lama, belum lagi pakai tarifnya tarif yang murah, masuknya ke gang sempit, aduh Bang Agus, ujian banget itu mah. Dan selamat pagi lagi, ini ada dari yang hadir Ibu Setia di Cipinang Melayu 02, lagi nonton live TikTok juga nih Ibu Setia. Sama teh kalau lagi ngantuk ada yang jajan, ada yang minta jajan, bocil, cucu gitu ya, banguninnya tuh kayak ngagetin ya. Nyanyiin lagu ya teh, Matulta buat cucuku Muzaidan Kaindra yang 5 tahun, saya selalu tercapai cita-citanya ya, jadi masinis yang soleh, amin ya robbal alamin. Aku harus nyanyi untuk cucunya Ibu Setia gitu maksudnya ya. Happy birthday Muzaidan Kaindra, happy birthday Muzaidan Kaindra, happy birthday, happy birthday, happy birthday Muzaidan Kaindra. Panjang umur, sehat selalu, mudah-mudahan tercapai jadi masinisnya ya. Ayo kelayangan sedikit yang siaran setelah bernyanyi gitu ya. Mendingan kita langsung dengerin lagu aja deh ya.

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zest. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Dan sekarang kita masuk lagi di sini. Beti barengin tadi lagunya Guyon Waton ya, Walau Tak Mungkin. Dan walau tak mungkin, ternyata kini ada yang menjadi mungkin. Karena memang dulu menjadi asisten artis, sekarang jadi komisaris Krakatau Posko. Artis siapa tuh yang tiba-tiba dulu jadi asisten ya, sekarang jadi komisaris gitu ya statusnya. Kita langsung kepoin aja.

0: di Intel Info terkini selebriti. Lapor Kapten, kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
1: Laporan diterima.
0: Siap Kapten, izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
1: Laksanakan, ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan karena kita Intel.
2: Intel, info terkini selebriti.
0: Mufli Budi Ananda mendadak jadi buah bibir dan pusat perhatian warganet karena mendapat jabatan yang mentereng. Pria yang selama ini dikenal publik sebagai salah satu asisten presenter kondang Raffi Ahmad tersebut resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Krakatau Posko, salah satu perusahaan baja terbesar di Indonesia. Jejak langkah karirnya yang melesat bagaikan roket ini langsung memicu kehebohan di media sosial. Jadi momen saat Mufli mengasuh Lili ini kembali menjadi sorotan karena momen ini juga sempat terekam karena diunggah di TikTok ya. Tapi momen saat Mufli mengasuh anak angkat Raffi dan Nagita Slavina ini ramai dibahas saat diunggah oleh pengguna Threads. Ya, dia pengguna Threads ini dia komentar-komentar. Ini Mufli jadi komisaris Krakatau Steel. OMG, ada apa Indonesia sampai kehabisan orang pintar, pengasuh bisa jadi komisaris, katanya begitu, ya. Karena sebetulnya kita kupas dulu ya profil dari Mufli Budi Ananda sendiri, asisten Raffi Ahmad. Jadi dalam laporan di beberapa media, Mufli ini adalah lulusan diploma teknisi teknik listrik dari Politeknik Bunda Kandung pada tahun 2007. Dia lulus D3 teknik listrik. Lalu dia melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana di Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN di tahun 2012. Tapi belum menyelesaikan pendidikannya, dia mengajukan pengunduran diri. Lalu dia kembali mendaftar masuk ke kampus yang sama. Tapi menurut data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI, Mufli ini tercatat sudah mengundurkan diri pada tahun akademik 2018-2019. Jadi Mufli ini diketahui memiliki gelar terakhir yaitu D3, ya. Seperti itu sobat RDI ya, dan ini juga masih ramai banget dipertanyakan di Threads gitu ya. Kok bisa meroket seperti itu, namanya rezeki mungkin sekarang keahliannya atau mungkin meskipun titelnya sampai D3 ya, tapi kan mungkin otak menjadi komisarisnya bisa gitu ya. Itu aja sih sebetulnya yang dipertanyakan sama netizen. Kita lihat aja sobat RDI ya, kalau misalnya netizen meragukan, lihat aja nanti di beberapa bulan ke depan dia akan menunjukkan kinerja yang terbaik

aku Bulat Sutena. Kalau kamu cari musik dangdut, pop Indonesia, pop Melayu dan lagu Indonesia lainnya, ya dengerin 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis.

live TikTok ya di Ether di 971 FM. Dan kita juga mau bacain komentar-komentar dari kalian yang udah ikutan gabung lewat live TikTok kita, terus lewat WhatsApp dan juga lewat fanpage. Kita cuma pengen tanya aja sih, kalian itu gampang ngepancing emosi kalau kondisi kalian sedang apa? Ya, coba komentar-komentarnya kita langsung bacain lagi. Halo, selamat pagi buat yang udah gabung lewat live TikTok kita. Ada Wong apa? Ada Kiki Dikara juga. Terus selamat pagi juga buat Mpo Iyo. Kalau Mpo Iyo dulu mah gampang banget kepancing emosi, alhamdulillah sekarang udah bisa nahan kak, banyak istighfar aja. Ya, terus ada juga dari Nabi Kot, gampang kepancing emosi kalau lagi gak punya duit, capek pol, dan lagi kepanasan. Kata dia gitu, kalau lagi kepanasan, kalau lagi gerah ya, gampang emosi. Iya, iya juga, gue juga sama tuh, lagi gerah kayak gitu ya. Emosi, gue bawanya pengen manyun mulu ya. Terus ada Medi Tiga Raksa, saya gampang kepancing emosi kalau lagi banyak pikiran ya. Terus ada Taurus 412, selamat pagi. Pengen nyapa juga buat yang hadir lagi dari Madu Cimo, hai. Tadi nonton sih, cuma sekarang udah gak ada kali ya. Ladang Menyan, selamat pagi. Atau Arif, waalaikumsalam, salam nyapa aja. Hasan Nur juga selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat Faikirun, ada Mas Jojo Lontot, ada lagi dari yang udah hadir lagi, banyak ya, tadi Mang Pei, ada Jokowi juga selamat pagi, Bang Fadil juga selamat pagi, terima kasih udah ikutan gabung pagi ini ya. Dan ada komentar lagi di bawah, Reno disunter temblong hadir, oh ditip salam aja buat karyawan Damara. Terus pengennya apa lagi buat yang hadir lagi dari Khotib, Khotib kali ya, Khotib 87, Jakarta macet gak bang? Bang, oh tadi si Indra kali pas lagi ini ya. Au, kita kan di dalam studio, lah nanya macet apa kagak ya. Terus selamat pagi juga buat yang hadir dari Pria Sejati. Kalau saya tuh emosian kalau udah tanggal tua gini, apalagi gak punya kopi, rokok, ah rasanya kayak mau makan orang aja. Bahaya nih, bahaya nih. Muhtar Tais, Jakarta Selatan lagi cerah teh. Abdul Rahman, selamat pagi, salam kenal ya dari Depok Kemang 3. Terus ada Enda juga, salam kenal dari Cikarang. Selamat pagi juga buat Juman Syah. Terus ada Ai, selamat pagi, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, amin. Nah kalau aku tuh bikin emosi lagi nungguin teman yang suka ngaret gitu ya, dalam kondisi sedang menantikan teman ya, udah pasti kayak dikit-dikit, aduh sensi banget gitu ya. Mungkin ada yang apa namanya, ada yang lewat aja kayak bawaannya pengen ojok gitu ya. Terus selamat pagi lagi dari Kang Boy. Kalau saya tuh gampang kepancing emosi kalau lagi capek, lagi sakit gigi seperti sekarang ini. Oh, sakit gigi, sakit gigi gak boleh ada yang ganggu, biarkan dia bertapa di kamarnya ya. Terus selamat pagi lagi, namanya dari Pinky Cute. Terus kau udah tahu belum kecelakaan yang dibahas belum? Kecelakaan hari ini, pagi ini, kita belum update lagi ya. Terus pengennya apa juga buat T-Sheva. Ada lagi yang udah hadir lagi, Siti Mariam, selamat pagi, waalaikumsalam. Ada Abe juga, Mpo kalau aku tuh emosian kalau lagi telat gajian Mpo gitu ya. Iya, yang berarti kan kayak, apalagi kalau misalnya ada jatuh tempo ya di pas tanggal gajian, malah gajiannya diundur, otomatis kan kayak kita kena denda gitu kan ya, pusing. Nah, itu dia sobat RDI komentar-komentarnya. Budi Mofudin di keroncong pemijahan, ini yang gabung lewat WhatsApp RDI. Kalau aku yang bikin emosi tuh cucu tuh ya, kalau suruh sekolah sama gaji malah ngeyel, jadinya aku emosi. Berarti dalam kondisi ngasuh ya. Ada Soraya Dewi dari Bekasi, ngabsen aja. Terus pengennya apa juga buat Turi. Turi tuh emosinya kalau lagi gak punya duit, katanya begitu ya. Pagi Daichan, pagi. Siapanya Daichan tuh? Ini namanya siapa ya? Sebentar, intip dulu namanya siapa sih yang udah gabung lewat WhatsAppnya RDI. Ada Hen, oh Henry Kembangan. Henry Kembangan tuh kalau aku lagi emosi tuh pas pulang kerja naik motor, udah perut lapar, panas, macet, di depan ada motor 4 tak kenal potnya keluar asap ya. Lengkap sudah penderitaan di jalan. Sehat selalu aja Kadai, sama-sama ya buat kamu ya. Itu kalau misalnya asap kenal pot keluar asapnya banyak begitu, cari yang perokok berat tuh ya, suruh ngisep tuh kenal potnya.

0: saya Rukin.
1: Hello, Kuifan.
2: Aku Adi.
3: Hello, saya JJ.
4: Dan kami dari Govida. Teman-teman, jangan lupa dengan

0: 107,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita lanjut lagi nih Sobat RDI ya. Masuk lagi kita jam yang ketiga, jam 9 lewat 11 menit. Dari Lopez masih nemenin kamu semua di sini. Sekaligus juga kita ngingetin ya, kita masih live TikTok loh. Sampai akhir nanti ya, sampai jam 10 live TikTok di RDI 971 FM. Jadi kalian boleh langsung ikutan gabung lewat live TikTok kita. Dan selamat pagi nih buat yang udah gabung lewat WhatsAppnya RDI, yang udah ikutan komentar juga. Karena kita cuma pengen tahu aja, kalian itu bakal kepancing emosinya kalau kondisi kalian sedang apa ya. Coba yang udah gabung lewat WhatsApp RDI, yang pengen ikutan gabung juga boleh ya, kirimin sekarang juga di 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh komentar lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita mau bacain lagi nih. Halo, selamat pagi, nyapa dulu buat Debbie Juve yang ada di Menteng Bogor. Terus waalaikumsalam juga buat Ari, ayahnya Arsya di Puncak Cisarua Bogor ya. Pagi ini posisi masih di jalan lagi, biasalah aktivitas pagi-pagi ya. Cuma kesiangan berangkat nih kak. Oh tadi jam 8, sekarang udah jam 9 lewat. Ada buat Iqbal Bokalidera sambil nyuci pantengin RDI. Ada lagi ini Rangga Aditya ya. Kirim salam aja buat squad Depo Bogor 2, tetap semangat dalam bekerja, sehat terus aja. Dari Lord Depo Bogor 2. Ada namanya dari Mas Jojo Lonto di Kelapa 2 Tangerang. Saya jujur orang susah emosi, tapi yang bikin kepancing emosi itu saat orang udah diingatkan berkali-kali tapi masih tidak dihiraukan. Gitu aja ya. Salam sehat selalu dari Solo, lagi matang makan botok landing. Apa tuh?
1: Botok landing tuh itu yang pakai petai Cina.
0: Oh, tapi tetap pakai teri yang gede-gede itu?
1: Tetap pakai kayaknya, cuman itunya petai Cina sama kelapa.
0: Botok. Iya, petai Cina sama kelapa kan itu emang iya. Itu kan suka ada terinya juga kan?
1: Coba ya, botok apa tadi?
0: Kalau gue tuh botok landing. Kalau gue tuh bikin mama kalau bikin botok itu terinya yang gede-gede sama kelapa doang, udah itu aja.
1: Tuh, kayak gini.
0: Karena anaknya enggak suka petai.
1: Ada kelapa, ada petai Cinanya kan? Botok landing.
0: Terinya ada?
1: Ada sedikit
0: ya.
1: Botok melanding, enak ini.
0: Enak. Oh iya, pernah tinggal di Solo Indra. Lah iya, makanya tuh botok landing.
1: Lah kan di Solo kok kayak gitu.
0: Lah kenapa kita ngapak ya? Ada Mr. Haji Lambar, kalau aku emosi biasanya kalau lagi ada masalah banyak dan pikiran pasti emosian nggak? Solusinya paling baca istighfar ya. Kalau Yara di back team, saya kepancing emosi kalau lagi ngantuk, katanya gitu ya. Terus ada Bunda Ita di Curug Tangerang, kalau saya cepet gampang emosi kalau kondisi badan udah capek banget dan berasa nggak mood pokoknya ya. Halo, selamat pagi, waalaikumsalam. Ini namanya dari Mpo Nunur ya. Mpo Nunur, dari siapa ya, bentar ya. Oh, Cedo. Waalaikumsalam Cedo. Emosi kalau saya lagi capek, lelah, letih, lesu kalau udah pulang dagang. Lantas dah Bang Usin sama bocah ditanya mau madang pakai lauk apa, jawabnya enggak tahu, terserah ibu aja. Emosi ya. Ditambah lagi kalau Bang Usin lagi cengeng ngerengek baik, bikin emosi. Salam aja buat semuanya. Buat Dewi Badai, Saringat, Po Imas, Cedo, Sri Emergency. Boyo. Bukan Sri Emergency, tapi Ibu Sri Regency. Bu Sri, kenapa jadi ini Sri Emergency? Mau kemana, rumah sakit? Ya Allah. Terus buat Mpo Nunur, yuk semangat sehat buat semuanya, yuk. Mpo Iyo, ya Allah keterlaluan nih ya. Tipenya Ibu Sri Emergency. Aduh, Mama Rosita. Oleh, kalau Mama Rosita misalnya lagi naik motor tiba-tiba ada yang ngambil jalan kita ya, nyalip gitu ya. Jalanan sempit rasanya, saking emosinya pengen aku tabrak pisan ya. Dan ada Ilham Cabrebas di Jembatan 5, kalau aku gampang marah kalau keadaan lagi capek-capeknya habis pulang kerja. Gitu aja ya. Salam aja buat semua sobat RDI. Cici Sarwa Indah, kalau mau PMS kadai bawaannya emosi terus, enggak boleh salah dikit kadai. Kirim salam aja buat Dewi Imanasari, kadai dan Bang Indra aja. Dan kalau sup kani kerendang bikin emosi itu pas lagi lapar antri makan di serobot ya, gitu aja. Salam aja buat Mr. Herudin Angonot yang ada di Tangerang. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam TR6 Mama Cinta Nyonya Odon. Baru kembali lagi nih ya. Salam sehat selalu aja buat semuanya. Kalau TR6 ini emosi di saat enggak ada secangkir kopi, malah sebaliknya meskipun ada secangkir kopi tapi suami sudah berangkat kerja. Jadi terlebih dulu yang ya, jadi yang nemenin ngopi saya hanya Kak Dai dan Kak Indra aja. Ah, ada tambahan lagi, dan secangkir kopinya.

0: Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran. Ayo kita ke Jakarta Fair.
1: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
3: Ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
2: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
1: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
2: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: 97,1 FM.

0: Pondong boleh.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis Gaspol dari Gayubi udah kita dengerin Sobat RDI, dan sekarang kita mau bacain komentar-komentar lagi dari kalian ya. Yang udah ikutan gabung lewat WhatsApp RDI di 0815141 lupa lagi. 0815146899995. Uci Sanusi di Cisauk, Mbak Yu. Kalau di sini sih Mbak Yu kalau enggak punya duit bawaannya emosi aja. Puji selamat pagi, salam aja buat Bu Sri, Uda, Ijong, Nabila, Selly, semangat kerjanya aja. Ada EVL, halo selamat pagi. Kalau aku emosi kalau lagi bawa kendaraan di klakson-klakson padahal di depan emang macet. Pengen gambar aja. Tuh pengen gambar. Kenapa tiba-tiba jadi gambar? Sekalian aja mewarnai selain gambar ya EVL. Kalau gue sih pengen tampar. Gampar. Ini gambar. Lah tiba-tiba lagi emosi ya kebayang. Lu bayangin gak sih lagi emosi gitu kan. Lagi mono. Siapa sih nih yang langsung? Mana? Gambar. Aduh, kocak-kocak Ramdan, waalaikumsalam ya. Lili, selamat pagi. Terus ada juga dari Rin. Aku sih kalau emosi gak punya duit ya. Ajis Odon, selamat pagi. Terus ada juga dari Siti Mariam di Warung Jati Jakarta Selatan. Terus selamat pagi lagi buat yang hadir dari Seringat QQ. Zack juga selamat pagi. Ada Azizah, waalaikumsalam. Adi juga waalaikumsalam. Kalau kata Susan Safitri, aku lagi emosi tuh kalau akhir bulan. Ah, sekarang dong berarti lagi emosi kamu ya. Mbak Kurnia Najwa, selamat pagi. Besok aku udah OTW tapi mau ke Tangerang dulu, Balaraja Cikande. Oh iya, OTW kemana maksudnya? OTW pulang kampung udah selesai nih. Besok udah masuk bulan Juli, gak kerasa ya. Jumansyah, selamat pagi. Saya emosi kalau dompet kering. Terus ada Neng Ayi, kalau saya suka emosian kalau lagi pas datang bulan ya. Terus ada Balagadona, selamat pagi. Pengen apa juga buat Raihan. Aku tuh suka emosi kalau lagi nyuapin anak yang susah buka mulut, mingkem mulu. Lah kenapa tuh? Lah kenapa tuh mingkem mulu dia ya? Ada Debo, selamat pagi Debo. Selamat aja buat Solid yang lagi makan celem kacang. Celem kacang tuh apa tuh? Dari Rica Om, selamat pagi. Terus pengen nyapa lagi buat yang hadir lagi. Bentar ya, intip lagi ke bawah-kebawah. Panda, selamat pagi, kemana aja kamu? Bernongol lagi Tisheva. Terus ada lagi, oh tadi Susan Safitri kirim salam aja buat PT PSSI. Salam kangen aja buat semuanya. Shiro, selamat pagi, ada Hafez Cowboy juga. Terus ada yang hadir lagi, oh Panda titip salam buat siapa? Suamiku yang lagi kerja. Semangat sayang kerjanya. Kiu. Terus selamat pagi buat yang hadir lagi lewat WhatsApp RDI ya. Aku Nanda Juni nih, kalau lagi capek plus gak punya duit sama gerah sama PMS day one, senggol dikit belacuk. Waalaikumsalam lagi, ini hadir dari Ajis Lais. Kalau emosi saat aku kehilangan sesuatu, meledak emosiku katanya ya. Misalnya lupa naruh kunci gitu ya. Aduh, di mana nih kunci gue? Udah lu ditanya sama orang udah emosi dia ya. Tar dulu nih barang belum ketemu gitu ya. Waalaikumsalam lagi buat Mama Fatir di Sepatan Kidul. Kalau lagi jemur baju Kak Dai, lagi asik jemur baju ada yang tarik nafas bilang capek lah, yang habis cuci baju kan saya, kenapa dia yang capek? Ngeledek banget itu mah. Itu mah ngeledek. Hah, capek padahal. Gua lebih capek dari lu gitu ya maksudnya ya.

0: sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Indonesia dan selebritis terexist.

Dan selebritis terakses balik lagi di nyarap kuih nyari acara pagi kuih dibarengin cinta ini membunuhku dari The Massive ya. Dan sekarang kita mau lihat lagi komentar-komentar kalian yang udah gabung lewat live TikTok, lewat WhatsApp dan juga lewat fanpage. Ada siapa aja? Kamu terpancing emosi. Kamu tuh kamu suka kepancing emosinya kalau kondisi kamu lagi ngapain, lagi sedang apa gitu ya. Sedang ngantuk kah, sedang lapar kah, sedang tidak punya duit kah, sedang banyak pikiran kah, banyak hal ya ternyata. Coba ini komentar yang udah gabung lewat fanpage. Halo, selamat pagi nih, ada dari Kareni Rantina. Waalaikumsalam. Kepancing emosi kalau lagi ngantuk, kedengeran suara orang lagi berantem gitu kak ya. Ada lagi dari Siti Edi Parung Panjang. Kepancing tuh di saat emosi saya meledak-ledak ada. Pokoknya kalau aku lagi emosi gak usah banyak nanya deh ya, cukup diam aja. Emang mau kena ocehan saya? Oh, suka ngerembet dia ya. Terus ciri-ciri kamu lagi marah gimana nih? Apakah tanduknya keluar atau taringnya keluar? Gimana sih TNI? Atau kamu berubah menjadi warna hijau? Windita Gusdim. Yang pasti aku kalau lagi capek ada yang nanya diulang-ulang, rasanya bola mataku udah mau keluar. Lagi capek nanya ulang-ulang. Ini punya siapa? Terus aja kan? Bola mata langsung keluar. Atun Jutrek, selamat pagi di Ulu Jami hadir. Kalau aku pancingan saat lagi emosi malah diledekin, aku diem aja deh, tak tinggal aja rasain. Halo, selamat pagi lagi dari yang hadir. Bentar, Inti Paijo, selamat pagi. Saya emosi kalau dengar orang tidurnya ngorok. Kalau kamu yang ngorok gimana? Berarti mancing emosi orang dong ya. Ada Taurus, selamat pagi. Ini Radio RDI selalu loh buat toko aku. Makasih ya. Tokonya namanya apa? Winner Tactical. Selalu setel Radio RDI. Terima kasih banyak buat Winner Tactical ya. Penasaran sama muka Indra. Oke, nanti kalau misalnya jangan muncul dulu, enggak sabar. Ya. Kalau misalnya penontonnya ada 100 baru kita bakal munculin mukanya Indra ya. Kamu share dulu sama yang lain. Kalau udah 100 nanti aku munculin Indra. Mas Al Official, sekian lama dengerin RDI, baru kali ini lihat penyiarnya. Aina Titan nanti jam 12 ya. Terus pengennya apa juga buat Taur? Udah ya Taurus tadi udah. Tisheva, waalaikumsalam, ikutan hadir dari Ciledug. Terus ada Mario 1502 Pondok Makmur, ikutan aja. Dan selamat pagi juga buat Black. Emosi kalau lagi kejar target malah disuruh-suruh yang lain, kata dia gitu ya. Ada Lili, aku kepancing emosi, komenku gak dibaca-baca. Ya gue juga emosi kalau misalnya ada orang yang begini. Sabar kali ya, orang sabar jidatnya lebar. Terus selamat pagi juga ada dari Kakang Prabu di kawasan Millennium 3 Raksa. Kalau saya terpancing emosi kalau

terpenuhi niatnya. Bawaannya tuh kayak ngambek terus gitu ya. Ada lagi dari Pamiharja Cipondo Makmur. Kalau saya gampang emosi, kalau lagi main catur ada yang grecokin, ngatur-ngatur, aduh kesel. Takut kudanya emosi kan repot. Aku udah liar dong yang dipakai main caturnya ya. Ibu Lila warna samping SPBU Warbung Cibitung. Saya paling kesel lagi jualan baru tidur ayam sambil duduk, kayak ada yang beli samsu setengah berapa, katanya begitu. Tapi saya bisa jawab loh Dai, biar ngantuk, kata dia gitu kan ya. Kalau samsu setengah katanya 11.000, tapi dalam hati mah dongkol, yang dongkol tapi kan tetap dapat cuan, Bu.

Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarap Kuy dibarengin Dudi Oris ya. Dengan aku yang jatuh cinta. Terima kasih sudah jatuh cinta sama Nyarap Kuy dan setiap paginya juga nonton live TikTok kita ya. Besok kita bakal live TikTok lagi. Mau live TikTok aja, live TikTok lagi. Besok kita live TikTok lagi karena Senin sampai Jumat Nyarap Kuy hadir jam 7 sampai jam 10 aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Coba kita sempat bacain komentar-komentar ya di segmen terakhir. Selamat pagi buat Dirana Cute. Selamat pagi cantik pagi. Ada juga dari siapa sih yang namanya kembang-kembang? Aku nggak tahu ya. Pokoknya emotnya kembang karena di sini nggak bisa diklik. Lebih kayak lebih emosi lagi sama rekan kerja yang suka sirik ke kita aja. Ada Aji Zidan di Bogor Selatan ikutan hadir. Selamat pagi juga buat Cudeng Cikarang Rawa Banteng. Engkos-kosasi ada Cilengsi Bogor. Selamat pagi. Terus selamat pagi juga buat Lani Fahira. Terima kasih Lani. Ada Imam Hanafi, selamat pagi. Terus pengen nyapa juga buat Eko Pras, salam kenal juga buat kamu. Ada Elfrik 8758. Tedai ngopi dulu, udah dong. Halo Ibu Dian Manja, selamat pagi. Terus pengen nyapa juga dari Pisang Kuli. Kalau dia katanya udah jelasin berulang-ulang kali. Sudah ku katakan. Malah nggak paham-paham tuh orang katanya begitu ya. Ada komentar lagi dari siapa, iya satu-satu. Terus pengennya apa juga buat Dede Husni, salam kenal dari saya, boleh request nggak request nanti di jam 12 siang ya. Oke, baiklah Pisang Kulit, sabar aja, kamu kan datangnya juga di ujung acara ya, masih bagus gue bacain tuh ya, masih kelihatan. Selamat pagi lagi yang pengen ikutan komentar. Waalaikumsalam, mengucapin ulta dong buat ibu aku, selamat ulang tahun Mbah Atma, panjang umur sehat terus, semoga apa yang Mbah niatkan untuk anak-anaknya cepat ijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbah, selamat ulang tahun ya Mbah ya. Ah, kalau aku yang bikin mancing emosi tuh Kak Ara teh, kalau dikasih tahu tuh enggak mau dengerin, dari ibunya yang ngomong lemah lembut sampai ibunya yang ngegas, dia mah masih asik aja main. Paling Mas Pras bilang, "Udah Bu, biarin aja, ntar tensi darah kamu naik." Katanya begitu ya. Oh, ini tuh Lisa Gioks Babelan. Mbah Atma lagi ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Jadi yang mancing emosi itu adalah Ara. Tapi kita nanyanya kondisi kita ya. Selamat pagi, ada Kiai Haji Muhammad Sobari SPD dari Cibanteng Proyek. Salam kenal aja buat semuanya. Terima kasih udah ikutan gabung. Ada Hartati Ipul di Ponokaren. Happy birthday buat anak aku, panjang umur, sehat selalu. Semoga apa yang direncanakan terwujud dan doa terbaik selalu aja. Ismat di Kota Bumi Tangerang. Saya kalau kepancing emosi itu kalau lagi macet, ditambah lagi panas, tambah lagi ada orang yang tati-tati-tut gitu ya, bikin naik darah. Sama lagi kalau ada yang lawan arus. Gini nih kalau kerjaannya di jalan ya, bawa kendaraan, pasti kayak ini nih yang lagi bikin emosi, kondisi lagi macet, ada aja tiba-tiba dengar klakson, aduh bikin pusing ya. Terus selamat pagi lagi, hai, ada dari Tisan Setiawan di Kosambi Tangerang. Yang bikin emosi itu kalau lagi gak punya kegiatan, bingung mau ngapain aja, susah katanya ya. Salam buat istri tercinta yang baru pulang kerja. Terus selamat pagi lagi namanya, waalaikumsalam buat Kang Suparman lagi di Gunung Sindur, soalnya pindah kerja nya ya. Dan ada lagi dari waalaikumsalam, morning Budi Wancai di Bogor Bekasi Utara. Dan selamat pagi juga buat Bekasi Utara. Dan selamat pagi juga buat yang udah hadir lagi, bentar ya, Bang Ratman Gondes. Aku biasanya dibentak-bentak dan dimarahin kelewatan batas, itu jadi gampang emosi ya. Apalagi pas lagi makan atau tidur dengar ucapan yang merendahkan martabat manusia. Oh gitu, ada yang nyenggol gitu ya, ada yang nyenggol harga diri, udah langsung tuh kayak emosi ya. Ibu Sri Regensi, nah ini Ibu Sri Regensi bener ya, bukan Ibu Sri Emergency. Waalaikumsalam, lagi bad mood kadai, biasanya tuh gampang emosi ya, kepancing banget. Pokoknya kalau lagi bad mood jangan ada yang ganggu. Sarbia Citerep Bogor, gampang pancing emosi kalau lagi gak punya duit, anak daftar sekolah, suami kagak kerja, lah emosinya udah tingkat dewa itu mah katanya ya. Bulan-bulan Juni sama Juli tuh ya, ada emosi tuh orang tua, cepet banget sentimennya. Sensitif maksudnya ya. Ada dari Duryat Setiawan di Surabaya, selamat pagi. Terus pengen apa juga buat Holid Maulana, kalau dia ini kepancing emosi kalau lagi gak punya duit gitu ya. Halo, ada dari bentar-bentar ya, ngintip Ija Baby Emma dari Cinere, gampang emosi kalau lagi capek, terus kalau lagi buka aplikasi layarnya cuma muter-muter doang. Sinyal.
ada Sulpansa Banten, gampang emosi kalau pulang kerja nggak disambut baik sama ayang beb ya. Tuh bye-bye tuh yang punya pasangan ya. Kalau misalnya ayang bebnya baru pulang kerja kan kondisi lagi capek, harusnya disambut. Disambutnya tuh pakai gelar karpet merah. Jangan lupa juga baju dinasnya dipakai ya kan. Kerja deh langsung ya. Ya baju kerja, baju dinas kan. Langsung deh keluar kota ya, bawa koper tuh. Ada Abdul Malik, ketika lapar plus gak ada uang buat beli GoFood, kata dia gitu. Terus ada lagi dari Yunita Sari di Cijantung, Jakarta Timur, di Pasar Rebo. Aku gampang kepancing emosi kalau kondisi aku gak jadi pergi sama sahabat aku. Kadang ngomong doang, katanya besok-besok, pas di WA kagak jadi. Kemarin gitu tuh pas aku ulang tahun ya, 27 Juni, dia bilang minta traktirannya sama aku, Kak. Tapi dia bilangnya gak jadi, alasannya sariawan.

temennya Indra. Ngebatalin janji, nggak jadi ditraktir makan gara-gara sariawan. Ya ampun, terima kasih banyak buat kalian yang udah ikutan komentar ya, lewat WhatsApp, lewat fanpage, dan juga lewat live TikTok kita. Mohon maaf nih kalau misalnya memang ada yang belum kesapa, berarti kalian nongolnya belakangan ya. Besok gabung lagi aja jam 7 pagi Sobat Erdi. Sekarang waktunya dari Lopez pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
2: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Golden Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan? Waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk, beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran. Ayo kita ke Jakarta Fair.
1: Saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
2: Ini Mila, temennya belum nih.
1: Kenalin, nama saya Rika Mandari sebagai Hasna.
3: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
4: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
3: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Reshi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
3: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
3: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter. Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari, pukul 17.45 sore.
4: Di RCTI Oke, channel 28.
6: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Wah, fresh care smash Sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
2: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV Rumahnya Dangdut Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia. Audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
5: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
2: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
3: Ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
2: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
1: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
2: DGTV Channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
1: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31, Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: 97,1 FM Radio RDI. Assalamualaikum, selamat siang Sobat RDI, selamat siang Indonesia. Ketemu lagi sama Inatita di program Indo Banget di hari Selasa 30 Juni 2026. Silakan berpartisipasi di siang hari ini dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore dengan berbagai informasi-informasi yang sudah kita siapkan. Kemudian juga nanti ada nama-nama yang disapa, kemudian juga akan ada lagu-lagu yang diputarkan berdasarkan permintaan Sobat RDI. Dan seperti biasa di awal Indo Banget mengudara, kita sudah bergabung bersama radio-radio jaringan kita di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Silakan bergabung, nanti juga berbagai informasinya sudah disiapin dari mulai cepat cerita setempat ya, kita ambil dari salah satu lokasi radio jaringan. Kemudian nanti akan ada mesin waktu, lagu-lagu yang diputarkan, akan ada betis berita artis, dan terakhir akan ada lokal viral yang viral-viral di Indonesia. Dan juga pastiin kalau kamu sudah mengikuti Radio RDI Jakarta dengan menggunakan aplikasi RCTI+.

0: pagi datang lagi. Matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi? Atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy. Program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: Juni ceria, hiburannya juara di MNC Group.
5: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
6: Ketemu sebentar gak, Pak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
5: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
4: MNC TV, rumahnya dangdut, channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB. Dan Road to Kilo Raya, parade artis dangdut paling hits, akan hadir di berbagai kota Indonesia.
5: DGTV channel 30, deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB. Untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Tepok tanggal 23 dan 24 Juni.
4: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31, Rakyat Bersuara. Talk show nomor 1 yang paling ditunggu. Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
7: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: 93,1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin program Siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, bareng sama Aina Tita di siang hari ini. Dan kita ada di live TikTok RDI 97,1 FM. Hai, buat yang lain yang udah berpartisipasi, baik juga ada di WhatsApp 0815-1468-9995. Aina mau nyapa-nyapa nih buat kamu yang udah gabung-gabung. Ada dari Sandi di Bandengan Utara, waalaikumsalam, lagunya J-Rock, Lepaskan Diriku. Salam buat pendengar setia Radio RDI dan kru RDI juga. Semua spesial buat Aina, semangat siaran sampai kelar, terima kasih. Ada Nasrudin di lokasinya Pondok Gede. Hai, selamat siang juga, lagunya Aku Cinta Kau dan Dia, Ahmad Ben. Kemudian juga ada Tisan Setiawan di Kosambi, Tangerang, lagu Ada Ben, Wanita Ingin Dimengerti. Salam buat istriku yang lagi istirahat, temet makan siang aja. Hai juga buat Medi di Tiga Rasa, selamat siang juga, lagunya Mangu. Kemudian ada Amalia di Cibadung. Hai, rekas lagunya Garam Cina, versi siapa aja deh, boleh deh kalau gitu ya. Buat yang lainnya silakan juga bergabung. Dan untuk kamu yang ada di live TikTok RDI saat ini, hai semuanya, nanti Aina akan sapa-sapa. Karena sekarang kita akan sama-sama simak, ini dia berita artis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis Berita Artis.
0: Oke, buat kamu yang masih terus setia di program Siang Radio RDI Jakarta, ini dia kita Betis Berita Artis, datangnya dari Al-Ghazal dan Alisa Deguis yang hingga kini masih memilih untuk menjaga privasi wajah putri pertama mereka, Soleil Zephora Ghazali, dari publik gitu ya. Nah ini, meski masih menutupi atau masih tertutup, Alisa memberikan bocoran bahwa wajah buah hati mereka merupakan perpaduan yang sangat pas antara dirinya dan sang suami. Banyak netizen yang penasaran dengan paras sang bayi setelah muncul komentar bahwa bayi Soleil ini terlihat sangat bule. Keputusan untuk menutupi wajah si kecil diambil karena pasangan ini ingin menjaga privasi dan juga keamanan anak dari tangan jahil di media sosial. Alisa sempat mengungkapkan kekhawatiran terkait maraknya akun palsu yang mencatut identitas putrinya, bahkan hingga menggunakan teknologi AI. Al-Ghazali menegaskan bahwa mereka akan menunggu sampai sang anak cukup besar sebelum nantinya memutuskan apakah akan memperlihatkan wajahnya ke publik. Walaupun belum bisa melihat langsung, para penggemar tetap antusias dan juga menantikan momen perdana baby Soso ya, yang dipanggilnya itu, dan juga diperkenalkan ke publik begitu ya. Wah, kita jadi nungguin nih, kapan ya bakal kita lihat wajah cantiknya. Baik, yang lain masih terus bergabung di program Siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, di live TikTok RDI 97.1 FM sampai jam 3 sore.

0: bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak Jeduk. Lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

Kamu lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta Indo banget bersama radio-radio jaringan kita di siang hari ini. Selamat bergabung juga buat kamu yang ada di Sijuma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Dan yang pastinya juga kita masih sekarang bergabung bersama Sobat RDI yang ada di live TikTok RDI 971 FM. Selamat bergabung semuanya yang mau disapa-sapa. Hai, terima kasih. Ada dari Sobat RDI nih yang udah bergabung. Ada dari awal underscore Iqbal. Hadir ya kak? Ya siap, terima kasih, silakan hadir juga. Ada Siti Mariam, selamat siang, waalaikumsalam. Juga dari Warung Jati Jakarta Selatan nih, dan request lagunya Azmi Z Azmi pernah atau Via Valen Slow ya. Kemudian juga ada Dewi Badai dari Depok, hadir Hasan Nur. Ya, selamat bergabung ya. Kalau ke Radio RD itu naik turunnya di stasiun Gondang Dia ya. Oke, naik kereta turun di stasiun Gondang Dia. Benar banget. Nanti kelihatan ada gedung Anius lantai 5 kita adanya ya, di gedung Anius lantai 5. Kemudian ada Kang Agus Bakso Urat, selamat siang juga dari Tangerang, hadir panasnya mantep. Beh, bukan main hari ini. Aduh, itu kayaknya ya habis sebelum berangkat mandi dulu itu udah gerah dulu Sobat RDI di rumah. Kayaknya AC udah kayak enggak berasa gitu ya. Ih, gimana kalau yang kayak yang lagi di negara-negara luar, kayak di Eropa, itu kan lagi bener-bener gelombang panas ya Sobat RDI. Jadi emang beda banget, kita di biasa negara tropis yang panas banget, tapi di sana itu panasnya panas banget. Pokoknya kayak gak ada angin-anginnya total deh gitu ya. Oke, dari Tangerang hadir ini Kang Mbak Agus Bakso. Dia bilang katanya dikopian dulu yang lagi istirahat makan siang aja. Ya, Riri Cam, selamat siang juga, lagunya Menjelma Petir, Eri Susan. Kemudian ada Cepi Solo Pantengin dari Bang Dion Juang Mandiri di Hotel Love Hotel. Kemudian lagi ada lagi siapakah ini? Ada Dan Koko, Kangen Band Pujian Hati, boleh. Oh, Hasan Nur katanya request lagu Fageto Saat Kau Pergi. Kemudian lagi ada dari Faris 16, waalaikumsalam. Aina, iya nih, kalau rekreasi di seluruh area Jakarta masih gratis gak sih di liburan ulang tahun Jakarta kemarin-kemarin? Oh, udah habis tuh. Tapi mungkin ada Sobat RDI yang juga punya info serupa gitu ya. Siapa tahu ada liburan-liburan di mana gitu yang juga gratis, karena memang sekarangnya juga lagi musim liburan sekolah kan ya. Ada SH73, Aina selamat siang aja, request lagu Kicau Mania boleh. Kemudian lagi ada Sabar Tanpa Batas, Purbalingga hadir, RDI Indo banget, benar. Oke, sekarang kita sama-sama simak ini dia, berita cepat atau cepat cerita sempat kita ambil dari lokasi radio jaringan.

Barat. Ya, cepat cerita sempat kita kali ini datangnya dari Bulukumba. Kabupaten Bulukumba mencatatkan prestasi membanggakan dengan melibatkan 3.054 ayah dalam program Gerakan Ayah Mengambil Rapot Anak di Sekolah atau GEMAR. Angka tersebut tercatat jauh melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 1.808 ayah atau mencapai 168,89%. Capaian luar biasa ini menempatkan Kabupaten Bulukumba di posisi keempat dengan kinerja terbaik di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata meningkatnya kesadaran para ayah di Bulukumba untuk terlibat aktif dalam pendidikan serta tumbuh kembang anak. Kepala DP2KBP3A Bulukumba, Andi Mapa Tunru Asbur, ini menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak dan juga para ayah hebat yang sukses menyukseskan gerakan ini. Pemerintah daerah berharap keterlibatan ayah tidak hanya terjadi saat momen pengambilan rapot, melainkan menjadi budaya positif dalam pengasuhan sehari-hari. Gerakan ini kedepannya akan terus diperkuat melalui program lanjutan seperti Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah atau GAMAS. Itu dia dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan harapannya bisa juga nantinya banyak daerah-daerah serupa begitu ya, melakukan gerakan-gerakan yang sama. Jangan kemana-mana, masih lanjut terus di Indo Banget.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: 97,1 FM, Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

Selamat siang semuanya yang masih bergabung di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, Kafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang masih terus setia di live TikTok RDI, RDI 971 FM, kemudian juga yang ada di WhatsApp 0815-1468-9995. Waalaikumsalam. Ada di Pan Leon di Ciler GMC Bogor buat Boy BCL, lagunya Dingin. Kemudian Rudy Gugun di Nambo Ciapus Bogor, lagu Juragan Lele. Salam buat Mama Intan, Kang Iwai, Kang Omen, Kang Gomet Irama, Kang Gugun, Kang Tangkil, Teh Yani, Kang Diki Chandra, dan juga buat Aina. Makasih juga. Ada lagi dari Sobat RD Vivi, Apriliani dari Bangka Belitung. Halo, lagunya Duo Serigala, Basah-basah. Ayah Firas hadir dari Gewok Kuningan, panasnya cetar banget. Sampai ke Kuningan tuh, lagunya Gadis Manis Kalimantan. Ada Misbah juga, selamat siang di Ciampea, lagu Yovian Nuno. Salamnya buat semua sahabat RDI aja, spesial buat Bapak yang lagi kerja. Semangat Bapak, semangat juga buat Misbah. Lanjut kembali di live TikTok RDI. Ada lagi nama-nama yang tadi belum kesapa nih. Ada Riri Caem, duh ila Caem banget. Ya ada Amun Wae dari Citerep Bogor hadir juga. Kemudian lagi ada dari siapakah ini, Kang Agus tadi udah, Amun Wae dari Bogor sudah, ada Tony Black selamat siang juga lagunya Terpaksa. Ada Cepi pantang terus nih dari Bang Dion Juang, di Bang Dion Juang Mandiri di Hotel Alof Kebon Sirih. Kemudian juga ada Andi Kusnaidi, Radio Bergoyang ya. Oke, selamat siang juga Arbian NR, Ruko Seribu, panasnya empul. Fatima, hai, lagunya Sumpah Mati dari Selina Grace. Ada Uboy, selamat siang, saya Bang Iwan dari Bogor, resmi lagunya Mansur S. Ada RPNO, lagu Denok Dinda Teratu dari Tambun Selatan. Esi, waalaikumsalam. Abine Alwi, selamat siang juga dari Tangerang ya. Ada Sabar Tanpa Batas. Oke, kemudian ada Andi tadi sudah, Bojong Sari kata Esi. Sawangan Depok hadir juga ya, Senggol Bos. Oke, Andi bilang katanya TikTok RDI, radio juga RDI. Mantep banget. Siti Mariam bilang katanya panasnya pol, bikin gerah banget. Beh, bukan main ini. Terus Arbian bilang lagunya Mahadewa Yang Mana Aja. Kemudian ada Akam Sarul, Ciluk Bah. Wiwi atau Agus 0502, selamat siang juga. Salam kenal dari Jakarta. Hapartono dari 84, lagu Negoro Angin buat anak konveksi, buat anak, terus konveksi Bos Komeng, salam satu jarum. Yang lain nanti akan disapa-sapa lagi, jangan kemana-mana, masih dindo banget, dan sekarang kita sama-sama simak Mesin Waktu.

0: mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
1: Ya, mesin waktu kita kali ini datang dari lagu Evita Mala ya, Rembulan Malam. Dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan mendalam terhadap seseorang yang dicintai. Namun cintanya diibaratkan seperti menggapai rembulan. Wah, sebuah angan atau impian yang terasa sangat indah tapi mustahil ya untuk diwujudkan di dunia nyata. Lagu ini dirilis pada tahun 2000. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama, ini Evita Mala, Rembulan Malam.

0: kamu punya keluhan stroke, rematik atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811 9155 272, atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: V Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: 97,1 FM Radio RDI. Kamu masih terus dengerin Indo Banget bareng sama Ina Tita dan bersama Sobat RDI yang ada di live TikTok RDI 97,1 FM. Selamat bergabung semuanya. Masih bareng-bareng sama radio-radio jaringan kita ya. Hai buat Jaka Satria di siang hari ini adanya di Cinggebul Lumbir Banyumas. Satria hadir. Cuacanya panas tuh ya di Banyumas sampai panas juga. Sama di sini juga sama ya. Dan cerah banget. Lagunya Perawan Kalimantan. Ada lagi dari siapakah ini ya? Akam Sarul tadi disapa ya. Terus juga ada Arbian NR, lagunya Goyang Dompet. Panas-panas gini mantap. Sahabat Tanpa Batas, lagu Tabir Kepalsuan Roma Irama. Ada Handayani RDI. Iya. Kemudian lagi ada dari siapakah Leoni Anumerta. Waalaikumsalam. Lagunya enak-enak ya, pantau terus. Oke. Ada Irwan Saleh 3, selamat bergabung juga. Kemudian lagi Kapta Sabar Tanpa Batas, kirain Purbalingga aja yang panas sampai kemari. Kemudian ada Rizky Firman dari Jakarta, hadir nonton di TikTok Panas Pol nih Aina, lagunya Bebas. Oke, ada Yuli 0717 ya, hai. Ada Yayah juga, likos lagu apa aja, oh lagunya Aishiteru yang remix ya. Baik, ada lagi Iwek Wijaya, siang aja Mbak Akep Iwek di Curug Bitung, salam juga buat Dede Kila, lagunya apa aja yang penting enak. Oke, Adi Meong, lagunya Permohonan ya. Kemudian juga selamat siang, hadir juga nih, tetap semangat selalu untuk RDI, makin sukses selalu. Terima kasih A. Terus ada Cici Sukaisi, selamat siang Bunda Cici, lagu Gubuk Derita. Ada Adriana juga, Aina aslinya orang mana? Bekasi atau Tangerang Selatan? Hah? Saya? Maksudnya aslinya Sumatera Utara. Tapi muka saya gak mewakili katanya ya. Oke, ada Esi bilang katanya harus kabrak. Tadi aku udah jawab juga bahwa lagu itu gak ada, mohon maaf. Adi Meong, salam juga buat aku, anak aku Bintang Ias Caca, Farida, istri aku ya Aina. Oke, JH86 Aina, hafal banget lagu lagu-lagu dangdut. Ini kebetulan lagu ini juga sering diputar karena banyak yang request lagu ini ya. Ada Asep Fauzi, kirim salam aja katanya buat Juliana cepat menikah, amin. Ada Billy Cianjur hadir, Om Taufik selamat siang juga Om Taufik. Ada Abang Syakui dari Tangerang hadir juga. Yang lainnya masih terus bergabung dong pasti, bareng-bareng sama Radio Jaringan. Dan sekarang kita sama-sama simak lokal viral. Ini dia
1: yang viral-viral di Indonesia. Ayo update kabar terviral hari ini di lokal viral.
0: Baik, untuk kamu juga nih yang bergabung, kita sekarang masuk ke lokal viral ya, yang viral-viral di Indonesia. Manakah dia? Ini dia nih. Dari jagat media sosial, di tengah dihebohkan dengan video seorang siswi SD yang tampil unik dalam momen wisuda sekolahnya. Siswi tersebut mencuri perhatian karena mengenakan baju adat pengantin lengkap dengan aksesoris siger khas Sunda. Penampilan siswi ini semakin totalitas dengan tambahan hiasan bunga ronce melati di bagian kepala dan riasan wajah bak pengantin sungguhan. Sontak saja gaya busana yang tidak biasa ini memicu beragam komentar dari para netizen. Banyak warganet yang mengaku sempat terkecoh dan mengira momen tersebut adalah acara pernikahan massal, bukan acara kelulusan sekolah. Unggahan viral ini pertama kali dibagikan melalui akun Instagram @rosidia Awijaya dan menjadi bahan perbincangan hangat. Tren wisuda sekolah saat ini memang kerap mengusung tema baju adat, namun pilihan kostum pengantin lengkap ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat nyeleneh dan berbeda dari biasanya. Mayan juga budgetnya ya, buat orang tuanya terutama tuh. Oke, baik, yang lainnya mudah-mudahan besok-besok masih bisa disederhanakan lagi ya, untuk yang mungkin melakukan wisuda-wisuda sekolah gitu ya. Yang lain masih terus berpartisipasi pastinya bareng sama Ina Tita di program siang Radio RDI Jakarta. Untuk kamu juga yang ada di Radio Jaringan di Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarung Kalimantan Timur, KV FM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur, masih terus dengerin Indo Banget. Dan kita juga masih live TikTok RDI 97.1 FM sampai jam 3 sore.

lagi dengerin program siang Radio RD Jakarta, Indo Banget, pujian hati dari Kangen Band tadi, lagu yang di request sama Sobat RD di siang hari ini. Satu kamu juga nih, buat kamu yang ada di WhatsApp 0815-1468-9995, kemudian juga yang hadir di live TikTok RDI 97.1 FM. Satu gabung nih buat yang ada di WhatsApp RDI, ada Mama Ira di Muara Baru, hadir aja ya, nyimak sambil jaga warung boleh, pengen denger lagu Duka dari Evita Mala, sayang banget lagunya enggak ada lagi. Salam buat Mama Intan, Bang Kam Sahrul, Rudi Gunawan, dan Sobat RDI juga yang lagi monitor, sehat-sehat semuanya. Ada lagi dari Asep di Srengseng, Kembangan, lagunya Guyon Waton Widodari, buat istri dan anak umur 11 bulan yang sedang aktif-aktifnya, sehat-sehat ya nak, amin. Ada Ilham nih, Cah Brebes di Jembatan 5, lagu Bukit Berbunga. Salam buat Sobat RDI dimanapun berada, buat Aina selalu bertugas sampai tuntas. Makasih ya, udah dibaca. Oke, makasih juga buat kamu yang selalu setia terus dengerin Radio RDI Jakarta. Pas banget di jam-jam makan siang begini Sobat RDI. Aina lagi lihat-lihat nih di ini ya, apa namanya, olahan-olahan mie dari berbagai daerah di Indonesia yang menggugah selera. Ngelihat foto-fotonya aja udah tergugah rasanya. Pas banget emang makan siang ya Sobat RDI. Siapa tahu juga di deket-deket tempat tinggal kamu atau tempat kerja kamu ada yang jualan mie ini gitu ya. Ini juga bisa nih jadi salah satu alternatif untuk kamu menikmati makan siang. Nah, bagi sebagian orang, mie merupakan alternatif karbohidrat pengganti nasi, dan mie juga jadi bisa dibilang makanan yang enak, nyaman dimakan juga gitu ya, di sebagian hati orang misalnya bisa dibilang gitu. Atau mungkin di beberapa orang kayaknya kurang gitu rasanya sehari kalau gak ketemu mie. Ada yang kayak gitu ya, jadi lebih memilih mie ketimbang nasi. Nah, beberapa olahan-olahan mie dari daerah di Indonesia. Yang pertama itu kayak yang paling mudah untuk kita temui adalah mie Aceh ya Sobat RDI. Mie Aceh ini adalah mie kuning tebal yang dimasak dengan bumbu rempah kari yang sangat kuat dan pedas. Biasanya disajikan dalam 3 pilihan, dari misalnya yang digoreng, kering, ditumis, atau dinyemek gitu ya. Terus juga ada yang sedikit kuah dengan tambahan irisan daging sapi, atau mungkin juga ada irisan telurnya. Terus juga mungkin ada seafood-seafoodnya, atau juga kadang-kadang dipakai apa namanya ya tadi, pakai telur begitu ya. Dan pastinya juga ada acar bawang merahnya, itu enak banget ya, itu mie Aceh ya. Kemudian lagi kalau di Sumatera Utara kita ada namanya mie goma. Nah, ini spaghetti Batak. Mie ini menggunakan mie lidi yang ukurannya cukup besar dan direbus. Ciri khas utamanya adalah menggunakan bumbu andaliman yang memberikan sensasi pedas dan juga getir di lidah gitu ya. Kalau ini lagi itu pulang gitu ke sana tuh suka juga kita bilangnya mie Medan gitu ya. Enak banget itu. Kemudian juga ada mie celor. Nah, ini terdiri dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi mie-nya itu berukuran besar yang disiram dengan kuah kental perpaduan dari santan, kaldu, udang segar, dan biasanya disajikan bersama telur, rebus, tauge, dan juga kucai. Kemudian kalau kamu ke Bandung, ada namanya mie kocok Bandung. Ini juga enak nih Sobat RDI ya, karena ada kaldu sapi bening yang berselera, mungkin bisa dibilang ini gurih banget gitu. Kemudian juga isian wajibnya ada potongan kikil sapi, terus yang empuk ada tauge, bakso, taburan daun seledri juga. Kalau kamu ke Jogja, ada namanya bakmi Jawa. Wah, ini juga enak. Nah, ini juga biasanya tradisi masakan satu ini menggunakan anglo atau tungku tanah liat dan arang. Bumbunya menggunakan kemiri, kaldu ayam kampung, kemudian juga dan sering dicampur dengan telur bebek mentah yang diaduk sangat proses apa ya, diaduk saat proses memasaknya ya. Jadi ini yang namanya bakmi Jawa. Kemudian juga kalau kamu ke Wonosobo atau misalnya kamu lagi mampir ke daerah iya tadi Wonosobo, Dieng itu biasanya mampirin wajib banget mie ongklok. Wah, itu enak juga sebenarnya. Semuanya enak kayaknya ini ya. Nah, karena ini minyak kuning, ada kol rebusnya juga. Kemudian kuahnya itu tuh kental gitu ya Sobat RDI. Nah, juga enak nih. Ternyata kuah kental itu berbahan dari pati, soy, singkong, gula merah, dan juga ebi. Bener ya, pansan ada rasa-rasa ebinya ya. Yang ini wajib dinikmati juga bersama sate sapi atau tempe kemul. Ini biasa juga di sana. Kemudian lagi kalau misalnya kamu ke Pontianak, Kalimantan Timur, ada bakmi juga khas Pontianak disajikan dengan topping berlimpah. Dari misalnya capit atau daging kepiting rebus ditemani bakso ikan, terus juga irisan daging sapi. Kalau ke Sulawesi ada namanya mie titi. Nah, ini mirip ifumi, mie kuning berukuran kecil digoreng hingga garing dan renyah, kemudian disiram dengan kuah kental berisi sayur hijau dan irisan ayam atau bakso dan aneka seafood. Kalau misalnya kamu lagi ke Bangka, ini biasanya ada mie koba ya. Kalau misalnya sama sih mie waktu ke Belitung juga ada nih mie kayak gini ya.
Mie kuning khas Kabupaten Bangka Tengah yang keistimewaan terletak pada kuahnya, dan kuahnya terbuat dari kaldu ikan tenggiri direbus lama. Jadi pasti cita rasa kaldu lautnya itu manis, gurih, sedikit kental, dan ini bisa biasa ditambahin perusan jeruk kuning gitu ya untuk sensasi segarnya. Sama minum tuh jeruk apa namanya tuh kalau di Bangka ada, di Belitung ada tuh ya, khusus gitu sobat RDI. Wah, ini pokoknya seru banget. Kalau ngelihat dari artikel yang Raina bacain buat kamu, bahwa banyak banget alternatif makan mie gitu ya dari seluruh atau berbagai daerah di Indonesia. Atau jangan-jangan ada lagi nih ya yang belum Aina sebutin. Karena ini Aina baca dari woman.okezone.com, 9 olahan mie dari berbagai daerah di Indonesia yang pastinya menggugah selera. Wah, jadi pengen nyobain.

0: Golden Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash merah ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Kak Agnes, ini nih Kak, bingung mau pakai fresh care smash yang mana? Ada 3 pilihan aroma gini.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan, smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Wah, fresh care smash sakura. Coba dong Kak. Aromanya benar-benar berasa fresh, kayak musim sakura di Jepang. Duh, jadi makin bingung deh.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

Radio RDI, yes. Masih bareng sama Ina Tita di program Indo Banget di hari Selasa 30 Juni 2026. Sambil juga menyapa-nyapa yang ada di live TikTok RDI 971 FM. Hai, ada dari Abang Sakui di Tangerang hadir. Kemudian ada Esi, Akhir Sebuah Cerita Aja lagunya Mas Bom-Bom. Ini tips salam buat bengkel Aben biar semangat bongkar-bongkarnya. Ada Arif, kangen banget dengerin Radio Indo.

0: Aduh, aduh.
1: Loh, kenapa Lin?
0: Perutku sakit banget nih. GERD-ku kumat, rasanya kembung, begah.
1: Wah, kamu ada sakit GERD ya? Ayo aku antar ke radio sekarang.
0: Loh, kok ke radio?
1: Iya, karena di radio ada madu Vita GERD. Herbal yang bisa mengatasi segala macam masalah lambung seperti mah dan GERD. Jadi, ayo buruan ke radio.
2: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut kembung, mual, dan sakit karena asam lambung, langsung minum madu Vita GERD. Ramuan tradisional terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD, produksi CV Nutrimas Sehat Alami, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Madu Vita GERD, perut nyaman, aktivitas lancar.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bursa Dedeng Goyang.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, sebuah informasi penting kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban Anda. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lain yang ditunjukkan. Tunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui kadus atau kaling di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring pelinggih sami bayar pajak tepat waktu, adit saendik bakat si dende. Demikian warga, informasi penting sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
3: Bursa Dendeng Kuya.
4: 88.5 Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore Dendang Goyang Mandalika. Kita lanjut dangdutan juga Bollywood sampai jam 4 sore nanti.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam setengah 9.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam setengah 8 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam setengah 8 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Lalu ngaruh tengah bangkat bawah gunung.
6: Zamanane melen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
7: Idah. Angkam seringes bae.
6: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
8: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
9: Pengumuman.
10: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
11: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praia kami sampaikan pada hari ini Selasa 30 Juni 2026 telah memanggil Dandi Binsahwan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Awang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Maharani Putri Binti Habibi sebagai penggugat melawan Dandi Binsahwan sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia Bayi Ayana.
12: Bursa dedeng goyang.

Oke, bersama Christina yang satu ini warga lewat lagunya Sang Pujangga. Bagi Anda pecinta lagu-lagu dangdut ya, masih ada kesempatan warga untuk warga yang pengen request lagu kesayangannya atau favoritnya yang ingin didengarkan sore hari ini di Mandalika Dendang Goyang, bisa langsung di 081 757 07 684 ya. Selamat sore Mbak Adel yang menyapa di WhatsApp Mandalika. Sore Rel, sore juga, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, insya Allah, amin. Masih selebe ya. Kalau bisa sih merequest lagu Rel ya, Sebujur Bangkai. Buat Aurelnya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Nggi, sama-sama. Seperti biasa nanti lagunya nyusul. Karena sekarang kita akan hadirkan dulu dari negeri Bollywood, Kabi Husi Kabi Gem, original soundtrack filmnya dengan Surat Hua Matem.

0: पहला प्यार है।
1: Oke, baik, dari original soundtrack film Kabi Husi Kabi Gam ya, kita hadirkan di Dendang Goyang Mandalika Warga. Dan kita hadirkan juga informasi yang kami kutip warga dari antaranews.com. Pemkab Lombok Tengah salurkan benih kedelai guna menaikkan minat petani. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menyalurkan bantuan benih kedelai guna membantu menaikkan minat petani menanam palawija dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Zainal Arifin di Lombok Tengah pada Selasa mengatakan, bantuan kedelai di tahun anggaran 2026 itu diberikan kepada kelompok tani di wilayah Kecamatan Jonggat seperti di petani Desa Puyung, Pringgrate, Gemel, dan desa lainnya. Namun demikian, menurutnya, minat petani untuk menanam kedelai saat ini memang mulai berkurang dari sebelumnya. Hal itu karena petani lebih memilih menanam jagung yang harga jualnya lebih menjanjikan. Oleh karena itu, ia mengatakan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat para petani untuk kembali menanam kedelai demi mendukung ketahanan pangan nasional. Ia mengatakan Lombok Tengah juga telah ditetapkan menjadi daerah wisata penyangga pangan nasional, khususnya dalam swasembada beras. Pada musim tanam ketiga ini, pemerintah daerah juga tetap mendorong para petani untuk menanam padi melalui program peluasan atau di lahan yang dekat dengan sumber mata air. Selain itu, ia mengatakan bahwa pada musim tanam ketiga ini, pemerintah daerah juga mendorong petani untuk menanam jagung. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, sebuah informasi penting kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban Anda. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Publik atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lain yang ditunjukkan. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui kadus atau kaling di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring pelinggih sami bayar pajak tepat waktu, adit saendik bakat si dende. Demikian warga, informasi penting sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Aing kembing, sayang sayang bajang baru, mama gewar, malah ruan bajang baru beli si gitam.
2: Hahaha, mulai nak nyandang, aku awak penyampe ya. Apa-apa ke kawih mulai nak rasa, mulai nak jeneng.
1: Aing kering, kering apa cikgu sim kawih? Amak gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen.
2: Hahaha deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kau niak aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontar niya bilang jeldo warna ndi nak berubah-ubah ndi ni ya luntur-luntur ada menaon eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mula nak sosok cap lontar itu
3: bursa dedeng kuyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
5: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
4: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
5: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
4: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
2: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
7: Ayo beriklan di radio.
8: Bursa Dedeng Goyang.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendukung digelarnya berbagai event secara intensif demi menggerakkan ekonomi masyarakat dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keterangan ini warga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Haji Lalu Firman Wijaya, saat membuka acara event Begawe Budaya Sasak di Alun-Alun Tastura di Praya Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama legislatif telah sepakat pengembangan sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan pembangunan di Lombok Tengah selain dari sektor pertanian. Fokus pembangunan di Lombok Tengah saat ini di sektor pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengatakan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak hanya cukup dengan adanya kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, namun harus digelar berbagai event dengan menampilkan kreativitas talenta generasi muda Lombok Tengah maupun NTB pada umumnya. Ia mengatakan panggung hiburan yang telah disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan seperti panggung di Bazar, Alun-Alun Tastura, Taman Tonjang Beru, dan Bencingah Mas Mira. Empat panggung hiburan di ruang terbuka hijau ini bisa dimanfaatkan untuk menggelar berbagai event yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sekda Lombok Tengah menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah melaksanakan berbagai kegiatan di Lombok Tengah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maupun melestarikan seni dan budaya Lombok Tengah. Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah pada 2025 mencapai 4,87%. Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih dan bergerak stabil. Berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor unggulan tersebut mulai menunjukkan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Mas Mandalika FM Radio Lombok, ketemu lagi warga ya, bareng Aurel setiap menemani warga kembali di Mandalika Sore Sesi Zona Kaulah Muda Mandalika ya. Kita bakal temani sore warga untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026 dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: Si Malang Kama yang satu ini warga ya, lagu yang menggambarkan dilema saat dihadapkan pada pilihan yang memang sama-sama sulit ya. Tapi semoga apapun situasi yang sedang warga Mandalika alami, selalu ada jalan terbaik ya untuk dilewati dengan bijaksana. Oke, baik warga Mandalika, tentunya masih banyak lagu-lagu enak lainnya yang akan terus kami hadirkan di Zona Kolam Muda Mandalika. Nah, boleh request juga ya, seperti biasa jalur teleponnya di 081-757-07684 ya. Jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kolam Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Biko, penihaba.
1: Alhamdulillah, betah, Ren.
0: Oke, siap. Oke deh, lanjut.
1: Mau request lagu, Ren.
0: Lagunya siapa?
1: Kalau pulang, bisa ngomong.
0: Oke, nanti ditunggu.
1: Ya, salam-salam dulu. Ada Jayang Rane yang ada di Balung Anda. Ada sekalian juga ada Ina Al, ada Ina Akbar, ada Ina Tasa, Aulia, Sanggor, Bulbea, Ina Inci, Pak Bukal Negas Percek, Mami Anto, Mami Rian, dan Nuri Ina Hil juga. Dapat lagi pokoknya semuanya dah.
0: Oke,
1: okay,
0: siap.
1: Oke, saya tunggu lagunya buat Mbak Aurel. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih.
1: Ya, dan melindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga radio Mandalika tetap jaya udara.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Biko dari Brai. Silaturahim kemana lagi? Halo, Zona Kolam Muda.
3: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik, kita ke selatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fair Law hadir. Oke, okay, siap. Kenapa?
3: Bagaimana cerita gambarnya?
0: Yang seperti yang kau dengarkan ya. Udah ketebak dong. Oke, siap. Lanjut. Kenapa?
3: Saling ganti selama sudah selama nanti itu selama.
0: Nah, dia dah pun saling ganti, gih. Berjamaah nih, ke memang musimnya pancaroba ya.
3: Ah, iya, masih.
0: Masih dong pergantian dari musim dingin ke musim kemarau.
3: Iya.
0: Okay. Amin. Dek nak mesak beri suara kena ke?
3: Yeah.
0: Okay, silakan. Okay. Yuk, mari. Lagunya apa nih?
3: Lagu Wali.
0: Okay, nanti ditunggu.
3: Yeah. Nah, baru?
0: Tadi ada Pak Azril.
3: Senang kembali bersama tentang secara Mami Sol, Mami Rian dengan kau, Mami Aris, Mami Sayuti, Mami Rian, Mami Alvin, Mami Rani, Mami Solihi, Sana Mumbai Syah, Siti Hajar, Kinanti, Sana Maya, Aulia, Nenhin, Nenisi, Sana Cahaya, secara memang favoriti, secara dengan Nori, dengan Sabri, dengan Dinta, apa aman, bukan apa persahabatan lah,
0: kenapa?
3: Sudah untuk Anoren, Narbiri, Nafuk Niar, Mantan ikat dengan sangat panjang umur, murah rezeki.
0: Insyaallah, amin.
3: Terima kasih Manaren. Selamat sore. Dan senaman bertugas itu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk yang ada di Mangkung sore hari ini, hadir di Zona Kolam Muda Mandalika.

0: Ya baik, tentunya sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi by phone ya, jangan lupa juga buat warga Mandalika, yuk yang masih belum kena sakit, tapi semoga gak kena sakit ya. Makanya kudu jaga kondisi kesehatan dengan semaksimal mungkin. Bila perlu bisa minum madu pahit atau madu hitam warga untuk tetap menjaga kondisi kesehatan warga. Produknya bisa didapat di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Berkualitas. Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: 88 Mandalika FM.

0: sendiri yang satu ini dari miliknya Kota Keluarga Mandalika ya. Walaupun judulnya sendiri, menjalani hari tentu akan terasa lebih menyenangkan ya kalau kita tetap merawat diri dan tampil percaya diri. Nah, untuk kebutuhan kesehatan ataupun kecantikan dan juga perawatan tubuh warga, jadi warga Mandalika itu bisa langsung aja berkunjung ke Watson Kota Mandalika Mall ya. Karena di sana itu beragam produk berkualitas dengan promo menarik siap menemani gaya hidup sehat warga ya. Info selengkapnya simak yang satu ini.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi.

Belajar juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Oke, nggak hanya Bento, tapi sebut juga ini ya, frekuensi 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Ya, selalu siap menemani warga sampai tuntas di jam 24 jam ya. Dan baik warga Mandalika, kita juga hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap gelaran acara pemberian apresiasi penegak hukum sahabat duafa dan masyarakat miskin tahun 2026 yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI ini bukan hanya menjadi kegiatan yang memberikan apresiasi dan penghargaan, tetapi kedepannya pihaknya berharap bisa menjadi motivasi bagi para penegak hukum untuk bisa lebih adil, humanis, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan, terkhususnya bagi kaum duafa dan warga miskin. Menurut pimpinan Basnas RI Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Naila Saida Anwar, dalam keterangan di Jakarta pada Selasa. Melalui momentum ini, Naila berharap pemberian apresiasi tersebut mampu memberikan dorongan moral yang kuat bagi para aparat hukum untuk lebih peduli pada hak-hak masyarakat kecil. Ia mengatakan sinergi lewat program ini diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mengawal terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan memanusiakan manusia di Indonesia. Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hukum dan HAM Wahiduddin Adams mengatakan panitia penyelenggara tengah mematangkan persiapan standardisasi penilaian untuk agenda pemberian apresiasi penegak hukum sahabat duafa dan masyarakat miskin tahun 2026. Ia menegaskan penghargaan ini difokuskan kepada para aparat mulai dari hakim, jaksa, polisi hingga advokat yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam melakukan advokasi dan perlindungan hukum bagi kaum marginal. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian Pelunggum Sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian Pelunggum Sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS Pelunggum Sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship. 88

0: Sama Zidan featuring Yaya, yang satu ini Warga Cinta dari Seberang ya. Nah, yang dari seberang juga ada Rudy Anggara di Pahang, Malaysia. Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Tumben saya monitor lagi, Rel. Lama menghilang ini. Dan sore hari ini saya hadir mau request lagu Republik yang Sandiwara Cinta ya. Untuk Arelnya kebagian, terima kasih sama-sama buat Anda. Salam juga buat saudara-saudaranya di situ ya, saudara-saudara kita yang tengah mengadu nasib di tanah rantauan ya. Semoga sukses dan pulang membawa bekal yang banyak nantinya.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Dan lagu ini membawa kita di sesi 2 untuk Zona Kolam Muda Mandalika edisi Selasa 30 Juni 2026 ya. Kita masih punya kurang lebih 1 jam lagi untuk Zona Kolam Muda ya. Jadi yang pengen request lagu juga masih bisa Warga ya di 081 757 07 684.
2: Ini makin seru di MNC Group.
3: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam setengah 9.
4: Davina, tahu gak ya sore ini?
2: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
3: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam setengah 8 malam WIB.
5: Cerita baru, serta harapan baru.
2: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam setengah 8 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
3: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
2: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
6: Survei membuktikan.
2: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
3: Berita di iNews Channel 31.
2: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
3: Tiap Selasa jam 7 malam.
2: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group. It's not just music,
7: it's magic. The best music for radio.

0: bersama Streetman 2 yang satu ini warga. Selamat sore dulu nih untuk Ina Intan Batu Bedug ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kembali dari Batu Bedug, minta diputarkan dong lagunya Wali yang mana saja. Buat Aurelnya, semoga sehat selalu ya Rel, insyaallah amin. Cuma sayangnya Wali di sesi pertama udah tadi ya, jadi gak bisa kita hadirkan kembali. Lebih tepatnya jadi opening kita di Zona Kolam Mudik Mandalika. Kalau bisa ganti lagu boleh, karena kita masih ada time untuk beberapa lagu pop Indonesia. Dan jangan lupa juga nih warga Mandalika, buat warga yang punya masalah sama gula darah, pengen normalkan kembali gula darahnya, bisa mengamalkan atau mencoba Licin Herbal ya. Dan produknya warga bisa dapatkan di Studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Mandalika FM.

Silang Seven hadir dengan lagunya Pemuja Rahasia Warga di Zona Kolomudia Mandalika. Dan informasi kembali juga kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. DPR minta MUI serahkan draft RUU pidana LGBT untuk dikaji. Wakil Ketua DPR RI San Mustopa meminta Majelis Ulama Indonesia untuk segera menyerahkan draft Danas ke Akademik Rancangan Undang-Undang Pidana Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT yang tengah disusun agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi di DPR. Menurutnya, setiap usulan legislasi yang disampaikan masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan akan dipelajari dan ditelaah sesuai prosedur yang berlaku di DPR. Karena itu, MUI perlu memastikan draft dan naskah akademik RUU tersebut disampaikan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti oleh DPR. San mengatakan pembahasan lebih lanjut akan bergantung pada substansi usulan yang diajukan, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan hukum nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya, MUI mengungkapkan tengah menyusun naskah akademik dan RUU pidana LGBT untuk didorong masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas DPR RI. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis mengatakan langkah tersebut diambil karena pendekatan moral dan imbauan sosial belum efektif dalam merespon fenomena LGBT yang semakin terbuka di ruang publik. Menurutnya, penyusunan regulasi diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait persoalan tersebut. Draft dan naskah akademik yang tengah disusun MUI nantinya akan menjadi dasar untuk mengusulkan RUU tersebut masuk ke dalam prolegnas DPR RI. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek keduh. Motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok? Ama kekene, perasaan aku julu. Nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus. Iya kuat, duit motif na apa-apa de motif de PT yara doang. Neke, teruna de dere, toa kanak. Serapun na pada ngadu tereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula na, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mula na, kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. Sa paling leku, sehingga kualitas na ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar, ndak lupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

88 PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Selasa 30 Juni 2026 telah memanggil Sudiarji bin Ahmad Dharma alias Sepi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Langko Daya, Desa Langko, Kecamatan Janapriya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Lili Fitriani binti Muksin sebagai penggugat melawan Sudiarji bin Ahmad Dharma alias Sepi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Eni Sumarni SH. Baik, warga Mandalika, berakhir sudah Aurel menemani warga di Mandalika sore untuk edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Setelah ini hadir si Roi, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kyai Haji Zainuddin Amset. Pamit warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan. Banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tola'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari

sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya.

0: Zamannya Nabi Adam, dajalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka.
2: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bidukhanin mubin fayughsha an-nas hadza 'adzabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil, Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha, ai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang enggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir, lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut, yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, gak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, gak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? yang dulu jadi raja merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu, tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Kisah Teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mempunyai kekasih pujaan hati. Tapi suatu saat ketika ia mati, sang kekasih akan meninggalkannya. Karena itu, ulama besar bernama Hatim memilih menjadikan kebaikan dan amal ibadah sebagai kekasih pujaan hati. Karena kebaikan dan amal ibadah akan tetap menyertai meski kita telah dikuburkan. Baiklah, kisah teladan kali ini akan menghadirkan cerita tentang ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu yang malu meminta kebutuhan dunia.

0: Suatu hari, ketika ulama besar Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu sedang bertawaf di sekitar Ka'bah, ia berjumpa dengan Amirul Mukminin Hisham bin Abdul Malik yang dikenal sebagai Khalifah Bani Umayyah. Sang Khalifah bertanya,
1: "Wahai Salim,
2: iya,
1: mintalah apa saja kepadaku. Sebutkan apa yang kau kehendaki, maka aku akan memberikan apa yang kau minta."
2: "Ya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, kita sedang berada di rumah Allah. Aku malu meminta kepada selain Allah di rumah Allah ini."
0: Setelah selesai tawaf, Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu keluar dari masjid. Ternyata Khalifah Hisham bin Abdul Malik masih mengikutinya.
1: "Nah, Salim,
2: iya.
1: Kini engkau sudah berada di luar Baitullah. Kamu sudah tidak di rumah Allah lagi."
2: "Iya."
1: "Sekarang mintalah apa yang kau inginkan." "Aku akan memberikan apapun yang kau minta."
2: "Nah, baiklah. Kau ingin aku minta kebutuhan dunia atau akhirat?"
1: Kau boleh minta kebutuhan dunia, karena aku tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan akhirat."
2: "Wahai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin, ketahuilah, sesungguhnya aku malu meminta kebutuhan dunia pada Allah, Zat yang maha memiliki. Lalu, bagaimana mungkin aku akan memintanya pada Anda, sedangkan Anda bukan pemilik dunia ini?"
0: Memang, tidak selayaknya kita meminta sesuatu pada yang bukan maha memiliki. Semoga kisah teladan ini bisa menjadi bahan perenungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
0: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chair.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Krisna, Krisna, Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan, bukan, bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Delapan FM.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

0: Kabar gembira untuk Anda yang memiliki gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, karena kini telah hadir Madu Vita GERD, ramuan tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti madu murni, kunyit, temulawak, kencur, jahe, alang-alang, ketumbar, kayu manis, dan mengkudu. Madu Vita GERD aman dikonsumsi oleh pria dan wanita, sangat berhasil untuk menyembuhkan gangguan pencernaan seperti mah, GERD, perut mual, dan perut kembung. Cukup 3 kali sehari, 2 sendok makan, rasakan khasiatnya. Jangan lupa, gangguan pencernaan seperti mah dan GERD, minum Madu Vita GERD. Sudah terdaftar di Badan POM RI, tersedia di radio kesayangan Anda ini. Vita GERD, produksi CV Nutrima Sehat Alami.
1: Please enter your destination. Enter a destination.
2: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

Kadangkala keraguan menghinggapi kita ketika berhadapan dengan perkara. Kita ragu terhadap kehalalan atau kadar keharaman perkara atau suatu hal yang kita hadapi. Dalam konsep Islam, perkara semacam ini kita kenal sebagai syubhat. Untuk mengatasi ragu terhadap sesuatu yang syubhat, Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi bersabda, "Tinggalkan sesuatu yang meragukan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan. Sesungguhnya kebenaran itu dapat dicapai dengan ketenangan." Kemantapan hati dalam berbuat tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik bagi kita dan masyarakat di sekeliling kita.

investigasi Rektorat UBK mengenai kasus Ketua BEM terima uang 20 juta rupiah, harga minyak dunia naik lagi, hingga sekilas tentang safari politik Jokowi. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Selasa 30 Juni 2026. Berita pertama, hasil investigasi pihak Rektorat Universitas Bung Karno mengungkap bahwa mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, menerima 20 juta rupiah dari oknum polisi yang diserahkan setelah pelaksanaan demo 15 Juni 2026. Hal ini menjadi temuan yang berbeda dengan informasi yang beredar sebelumnya, bahwa uang diserahkan kepada Abdi sebelum demo dilaksanakan. Uang tersebut lalu dibagikan kepada 4 orang pengurus BEM Fakultas Hukum lainnya. Investigasi ini juga mengungkap keterlibatan 2 orang alumni UBK yang turut menjadi perantara antara Abdi dengan oknum polisi tersebut. Buntut dari kasus ini, seluruh pengurus BEM Fakultas Hukum UBK dicopot dari jabatannya. Berikutnya, harga minyak dunia kembali menguat setelah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi dan memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Selain itu, penghentian sementara pembicaraan yang bertujuan mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran turut menciptakan gejolak terhadap harga minyak. Meski demikian, seorang pejabat senior pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut bahwa negosiasi tidak batal dilakukan. Safari politik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di Provinsi Lampung bersama Partai Solidaritas Indonesia menjadi sorotan menjelang pemilu 2029. Kehadiran Jokowi di sejumlah agenda PSI dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat citra partai yang kini dipimpin putra bungsunya, Kaisang Pangarep. Namun, para pengamat politik menilai popularitas Jokowi belum tentu otomatis mengerek suara partai berlambang gajah tersebut pada pemilu nanti. Kunjungan yang dilakukan saat ini bisa dibaca sebagai upaya Jokowi mengukur kembali popularitasnya di lapangan sekaligus melihat loyalitas pendukungnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya mengakui bahwa negaranya tengah menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak. Masalah ini muncul setelah serangkaian serangan dari Ukraina menghantam fasilitas infrastruktur energi Rusia dalam perang yang kini telah memasuki tahun keempat. Meski demikian, Putin menegaskan bahwa situasi tersebut masih berada di bawah kendali pemerintah. Sebelumnya, otoritas setempat resmi menetapkan status darurat akibat krisis bahan bakar minyak dan pemadaman listrik massal. Gangguan ini dipicu oleh hancurnya rantai logistik dan depo-depo minyak akibat gempuran Ukraina. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, ia diminta untuk membentuk satuan tugas atau kelompok kerja bersama guru besar, dosen, hingga peneliti. Arahan ini diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai dua kali bertemu rektor, dosen, guru besar di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia, minggu lalu. Brian mengatakan, dengan dibentuknya Satgas atau kelompok kerja tersebut, diharapkan dapat mempercepat sasaran kebijakan strategi pemerintahan. Presiden Prabowo sendiri juga menegaskan akan mendengar semua usulan yang diberikan oleh para rektor yang hadir di acara tersebut. Timnas Voli Putra Indonesia sukses mencetak sejarah olahraga nasional setelah berhasil merebut gelar juara FVC Men's Cup 2026. Dalam laga final yang diselenggarakan di India pada hari Minggu yang lalu, skuad merah putih tampil perkasa dengan menumbangkan kekuatan besar Asia, Korea Selatan, lewat kemenangan telak 3 set langsung dengan skor 3-4-3-2, 2-5-16, dan 2-5-2-3. Keberhasilan Timnas Voli Putra Indonesia ini menjadi kejutan besar di tengah keraguan banyak pihak terhadap kapabilitas tim. Berita terakhir, pengguna kendaraan diesel akan menghadapi perubahan jenis bahan bakar mulai besok 1 Juli 2026 seiring dimulainya implementasi biodiesel B50 secara nasional. Bahan bakar berbasis minyak sawit dan solar tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan industri, tetapi juga tersedia di stasiun pengisian bahan bakar umum. Kehadiran B50 menjadi tahapan terbaru dalam program mandatori biodiesel nasional setelah sebelumnya pemerintah menerapkan B20, B30, B35, hingga B40. Hanya baca berita dari sumber terpercaya agar seluruh informasi yang kamu dapatkan sesuai dengan fakta di lapangan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Semusik sekilas musik malam.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
5: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
0: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada quiz berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Semusim Sekilas Musik Malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
3: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

Suatu masa, Abbasiyah dipimpin oleh kekhalifahan Al-Mu'min yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Semasa kepemimpinannya, dia berulang kali menulis surat kepada para ulama yang memiliki keyakinan berbeda agar mengikuti keyakinannya. Jika tidak, Al-Ma'mun mengancam akan memutus uang tunjangan mereka. Salah seorang di antara ulama itu adalah Affan, utusan Al-Ma'mun yang menemuinya berkata, "Jika engkau tidak menuruti ajakan beliau, maka tunjangan bulananmu sebesar 500 dirham akan dihentikan." Mendengar kalimat tersebut, Affan menjawab dengan tenang, "Ingatlah firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 22 yang berbunyi, 'Dan di langit terdapat rizki kalian, dan terdapat pula apa yang dijanjikan untuk kalian.'"

0: kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat, yuk datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 0811-9155-272 atau kamu bisa dengerin obrolan Eksis bareng terapi garang arang setiap hari jam 4 sore hanya di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews.
2: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: B Plus Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download B Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook.

0: Kicking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews
1: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Leading Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goal, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini. Setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026, eksklusif di iNews.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Breaking Goals, Modern Score, ajang turnamen terbesar sepak bola dunia telah dimulai. Momen penentu kemenangan, drama dan gol-gol spektakuler. Persaingan sengit, adu strategi terbaik di setiap pertandingan. Aksi memukau pemain bintang top dunia. Dalam perburuan trofi sepak bola paling bergengsi, highlight pertandingan, analisis menarik dan cerita di balik Piala Dunia 2026 dan euforia supporter dari berbagai penjuru dunia. Breaking Goals, Modern Score, update terkini fakta, data dan drama Piala Dunia 2026 di sini setiap hari pukul 9.50, pukul 3 sore, pukul 5 sore, pukul 9 malam, pukul 10 malam. Selama Piala Dunia 2026 eksklusif di iNews
1: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

97,1 FM.

0: bahagia. Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
1: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

107,7 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

Sadaq Allahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta, atau juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang dapat dengan ikhlas menjalankan perintah-Nya dan juga menjauhkan larangan-larangan-Nya. Menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang paling Allah sayang, yang paling kita cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita Allah kumpulkan bersama-samanya, bersama orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah ridho kepada kita semua. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba, ya Allah, tuntunlah mereka. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya, ya Allah. Sudi kiranya Kau jadikan mereka kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah untuk kita semua juga, ya Allah. Luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang berkah, yang menopang hamba untuk ibadah dan mudah hamba mendapatinya. Dan matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, saudara hamba, keluarga hamba, sudi kiranya Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.

0: angin yang mujibah sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah muliakan, dalam hadis An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, meninggalkan dosa-dosa besar, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga dan masuk dari mana yang dia kehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 31 yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu semua ke tempat yang mulia yaitu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan atau setiap pertanyaan dari para sahabat dengan jawaban yang menenangkan hati, juga melapangkan dada, membahagiakan perasaan, memuaskan keinginan, dan mewujudkan apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan. Beliau menjawab na'am atau iya, yakni bahwa amal yang kamu sebutkan sudah cukup untuk mendapatkan keinginanmu untuk masuk ke dalam surga. Jika kamu sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, kemudian mengharamkan apa yang telah Allah haramkan, menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, maka bagimu adalah surga. Begitu mudah kan? Nah, oleh karena itu sobatku, sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Jangan dipersulit. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini dan yang semisalnya menunjukkan kemudahan Islam dan bahwa Allah tidak membebani seorang pun dari kita atau seorang pun dari makhluk-makhluknya dengan beban yang membuatnya sulit dan sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah tidak membebani seorang melainkan kecuali dengan yang kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah 286-nya. Dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah juga berfirman, dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Semua kewajiban dalam syariat Islam mencirikan kemudahan, ada pada batas-batas kemampuan manusia, karena ia bersumber dari zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka tidak ada pilihan bagi orang yang berakal kecuali mendengar dan menaatinya, agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Hanya orang-orang yang tidak beriman atau imannya berpenyakit, katakan ada munafik atau minimal fasik, iza qamu ila sholati qamu kusala, yang mereka ketika ada panggilan Allah untuk mengerjakan sholat mereka malas. Iza qamu ila sholati qamu kusala. Siapa mereka? Orang-orang yang di hatinya ada penyakit, penyakit iman, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Tapi kalau kita, orang-orang yang beriman, ketika mendengar panggilan dari Allah, girang kita bergembira, bergembira. Ya Allah, aku ingin berjumpa kepada Allah lagi. Aku ingin bercengkrama, berbicara, bertata krama kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatku, dalam ngaji Al-Qur'anku, dalam ibadahku, dalam berbagiku. Semuanya mengandung unsur keindahan. Kenapa demikian? Yang bikin indah adalah iman yang sehat. Iman yang sehat. Di antaranya kejujuran seorang muslim dan juga keterusterangan. Ini menandakan imannya sehat. Ini salah satunya ya. Salah satunya menunjukkan imannya sehat adalah kejujuran dan juga keterusterangan. Sesungguhnya An-Nu'man radhiyallahu an adalah contoh dari seorang mukmin yang terus terang dengan hati dan wataknya. Dia tidak ingin pura-pura sebagai orang yang takwa dan soleh. padahal dirinya tidak sanggup mengamalkannya, atau memang dia betul-betul tidak mengamalkannya, tetapi dia adalah orang yang ingin selamat dari dan juga orang yang ingin selamat dan juga orang yang ingin berbahagia. Dia siapkan semuanya untuk komitmen dengan segala hal yang dapat menyampaikan kepada cita-citanya. Keterusterangan seorang mukmin ini lebih jelas lagi ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya bahwa apa yang disebutkannya sudah cukup untuk meraih apa yang dituju. Dia berkata, demi Allah, saya tidak akan menambah sedikit pun dari itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, selama keriduan Allah dapat terwujud dengan yang mudah, yaitu dengan yang diwajibkan, dan itu mudah bagi yang Allah mudahkan dari orang-orang mukmin, dan berat bagi orang-orang yang ditutup hatinya. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surah 45 dan 46 Al-Baqarah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Sikap yang terus terang dan jujur ini telah diulang-ulang oleh orang-orang yang keimanannya tertanam dan juga mengkristal dalam hati mereka. Jiwanya dikuasai keyakinan. Mereka tidak mengenal kepura-puraan dan juga tidak mengenal kemunafikan. Mereka tidak bersikap seadanya karena menyepelekan syariat Allah atau juga meremehkannya. Maka berulang pula lah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga Allah meridhoi kita semua dan juga meridhoi mereka. Dalam kitab As-Sahihain disebutkan sesungguhnya seorang Arab Badui, dia adalah yang bernama Dhimam bin Sa'labah. Menurut riwayat Imam Ahmad, suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada beliau tentang salat. Kemudian Rasulullah menjawab, salat yang 5 waktu. Lelaki itu bertanya lagi, apakah atas diriku ada kewajiban yang lain? Kecuali menjawab, tidak, kecuali yang sunnah. Kalau kau ingin kerjakan silakan, kalau kau tidak ingin kerjakan tidak apa-apa. Jadi Rasulullah hanya memerintahkan dia sholat 5 waktu. Kemudian dia menanyakan tentang jumlah yang diwajibkan, dan Nabi menjawab dengan apa yang wajib. Apakah atasku ada kewajiban yang lainnya? Tanyanya kembali, Rasul menjawab tidak, kecuali yang sunnah. Dia pun berkata, demi Allah, saya tidak akan mengerjakan yang sunnah, namun tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang telah Allah wajibkan. Nabi pun bersabda, dia beruntung jika jujur. Dalam riwayat Muslim, jika berpegang teguh dengan yang diperintahkan, dia akan masuk ke dalam surga. Sobatku yang Allah sayangi, begitu mudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu keterangan yang sangat jelas kepada Arab Badui, ya, ketika dia tertarik dengan Islam, apa yang harus saya lakukan? Cukup sholat 5 waktu saja. Kalau kamu mau nambah, ya sholat sunnah dah. Kalau sholat sunnah saya enggak mau, ya Rasulullah, saya hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Silakan. Jadi penekanan ataupun keterangan atau perintah itu tidak memberikan beban, ya, tidak memberikan beban yang berlebihan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tabsyir, ya, memberi kabar gembira. Hanya cukup seperti itu. Ternyata refleksi daripada apa yang dia kerjakan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dari mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, akhirnya terpancarlah cahaya yang luar biasa, yang istimewa. Mengerjakan juga dia sholat sunnahnya, bahkan mengerjakan rangkaian rukun Islam yang lainnya. Karena esensi yang sangat bagus dari sholat 5 waktu yang dikerjakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan ya, kita memeluk agama Islam dengan sepenuh keyakinan, terus terang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terus terang dalam keterbatasan kemampuan kita kepada Allah. Nah, inilah yang menambahkan kita untuk ikhlasnya. Kalau kita terus terang kepada Allah, ya Allah, hati ini sangat berat kalau untuk sholat, ringankanlah ya Allah, bukakanlah hatiku. Ya Allah, hati ini sangat berat kalau ingin berzakat, sayang sama harta. Berilah hamba keluasan hati dalam berbagi. Terus terang sama Allah begitu tuh. Ya, jangan diumpet-umpetin, karena Allah Subhanahu wa taala pasti memahami kemampuan dan keterus terangan kita dalam hati itu, pasti Allah paham. Dan ini yang Allah perlukan, kejujuran dari diri kita. Sehingga apa? Allah pun akan jujur kepada diri kita sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah mengingkari janjinya, tapi karena kita jujur, Allah pun akan membalasnya dengan kejujuran. Ya sobatku ya, karena kita terus terang kepada Allah, Allah pun akan terus terang kepada kita. Ya, karena kenapa? Dalam ayat atau firman Allah, jika kita lupa dengan Allah, Allah juga akan lupa. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat. Kalau kita beribadah kepada Allah dengan berjalan, Allah akan menghampiri kita dengan berlari. Ibalas seperti itu sobatku ya. Makanya kita terus terang, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterusterangan kita, kejujuran kita dalam beribadah ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah, dan Allah semakin ridho kepada kita semua, insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813-103-73636. Kirim ke mana sobatku? 0813-103-73636 ya. Kita nantikan sobatku SMS dari sobat semua. Begitu juga jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah, kami sangat harapkan. Mudah-mudahan ini adalah perjuangan yang menandakan Allah ridho kepada kita, insya Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Alhamdulillah wa syukurillah sobatku, kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semangat dan energi tambahan untuk tambah kuat beribadah dan tambah ikhlas dalam setiap amaliah, insyaallah. Yang sakit Allah sehatkan, yang belum bekerja Allah berikan pekerjaan ya, di tempat-tempat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, insyaallah. Sobatku, sebelum kita bacakan pertanyaan dari sobat-sobat, sebagai pengingat ya, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Pak Udin dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Pak Kiai, dua anak saya penghafal Al-Quran. Matur nuwun. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan anak-anak beliau menjadi penghafal Quran yang bisa mengamalkan Al-Quran dan juga mengajarkannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Iya, ini Pak Kiai Haji, jamu corona, kencur, pala kunyit, jahe, serai, pinang tua direbus. Saya sering batuk, gatal-gatal tenggorokan di mana dan segalanya jamunya. Di SMS tadi mau ngasih saran jamu ramuan dengan SMS. Ya alhamdulillah, terima kasih sarannya ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah Kampung Lio, pertanyaan bagaimana hukumnya kalau istri menggugat suaminya karena ada penyimpangan seksual. Kalau sudah disebut dengan penyimpangan seksual, itu syarat ya, syarat yang sangat mutlak untuk menggugat cerai suami. Namanya penyimpangan seksual, syarat mutlak, langsung datang ke kantor urusan agama ya, kemudian adukan apa yang terjadi. Kalau ingin menggugat cerai, itu sudah ada syaratnya yang diperbolehkan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bapak Agus. Alhamdulillah sudah membantu perjuangan. Terima kasih, biarpun sedikit Pak Ustadz tolong doain. Semoga Pak Ustadz amin selalu sehat. Terima kasih, sama-sama ya. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya Mamah Ami dari Serang. Apa doanya biar saya bisa melunasi utang-utang saya Pak Ustadz? Ya nanti kita akan kirim ya doanya ya, melalui ini di SMS ini. Coba di WA, kita akan kirim doanya. Ya sobatku, sudah berulang kali doa ini kita baca, namun untuk sobatku semua kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doanya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Edi di Panyembir Panongan Tangerang, mau tanya hari apa yang bagus ziarah kubur. Ini kita sudah jawab sobatku ya, hari apa saja bagus buat ziarah kubur, tapi paling bagus, paling afdol adalah hari Jum'at Sayyidul Ayyam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sobatku, silakan ziarah kubur ya, untuk mengingatkan kita kepada kematian ya, supaya kita senantiasa terus ingat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya dengan ingat kepada mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, ini sudah kita jawab. Kemudian ada lagi. Saya mau tanya bagaimana hukumnya jika di tempat umum ketika berwudu lepas jilbab dan aurat kita terlihat dengan wanita lain yang agamanya non-muslim. Mohon info nomor rekeningnya Pak Ustadz ya. Terima kasih sobatku. Dari siapa nih? Resti di Kelapa Nunggal. Resti di Kelapa Nunggal. Baik sobatku, kita akan jawab pertanyaan beliau ini setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di Hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, semoga Allah memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Jika di antara sobatku ada yang kelebihan rezeki ingin membantu perjuangan kami, silakan ya, membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya kita ingat pertanyaan dari sobat kita tadi ya, ya bahwa beliau berwudu tapi di tempat umum sehingga auratnya kelihatan dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, semaksimal mungkin kita usahakan jika kita sedang berwudu, aurat kewanitaan kita jangan sampai terlihat dengan orang lain ya, meskipun itu adalah wanita juga, karena itu aurat yang hanya boleh dilihat oleh yang mahram. Siapa itu mahram? Suami dan keluarga kandung. Karena wanita itu diajarkan oleh Islam supaya menjadi makhluk yang terhormat, makhluk yang terjaga. Ketika mengumbar aurat, ya jangankan mengumbar, kalau mengumbar udah terus jelas-jelas saja itu haram hukumnya. Ini dalam berwudu kemudian auratnya terbuka, kelihatan yang sama yang lain. Kalau bisa upayakan jangan sampai kelihatan dengan orang-orang lain, meskipun itu teman ataupun sejenis. Upayakan ya, upayakan. Ini ada kata-kata upayakan, berarti jika kelihatan ya itu di luar batas kemampuan kita. Yang penting kita sudah berusaha ya supaya tidak kelihatan aurat kita. Ya sobatku ya, diupayakan. Jadi konsekuensinya kalau kita sengaja memperlihatkan ya hukumnya haram sama siapapun kecuali sama yang mahram. Sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Jatipulo, saya mau bertanya, pada waktu azan berkumandang apa boleh langsung sholat qobliyah atau tunggu azan selesai baru mengerjakan sholat qobliyah? Mohon penjelasannya. Ya, di antara ulama kaulus Syafi'i, ulama mazhab Imam Syafi'i, makruh kita melakukan aktivitas sekalipun itu sholat sunnah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang kita harus hormati, dengerin, jawab apa yang diazankan. Itu anjurannya sobatku ya. Sekalipun untuk sholat tetap dianjurkan untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Setelah azan selesai baru kita sholat qobliyah. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Ibu Ida dari Ciampia Bogor, mau tanya bagaimana menghadapi anak-anak saya yang tidak mau mengakui saya sebagai ibunya karena saya orang miskin. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah, tidak mengakui ibunya karena ibunya miskin, ini maling kundang keberapa nih kalau begini ya sobatku. Jika ibunya karena faktor kemiskinannya tidak diakui, na'udzubillah, itu salah satu tindakan yang durhaka, menyakiti perasaan ibu. Karena faktor kemiskinan akhirnya tidak mengakui ibunya, maling kundang pun begitu. Jangankan di akhirat, di dunia aja sudah jadi batu disiksa sama Allah, apalagi di akhirat. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita doakan anak-anak beliau mendapatkan taufik dan hidayah sehingga menjadi anak-anak yang berbakti, yang sayang kepada kedua orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya ya. Insya Allah. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Lesmana di Jelambar Utama 4 Grogol. Saat ini saya setiap pagi suka mendengarkan siraman rohani sejuk di hati. Semoga saya ini jadi pengikut yang baik. Saya minta doa restunya untuk bisa mendapatkan mendaftar haji dan Allah subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk bisa berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima. Gitu aja Pak Ustadz, cita-cita saya semoga terkabul. Kita doakan mudah-mudahan beliau berangkat haji ya, mendapat panggilan dari Allah. Jangan lupa memperbaiki sikap dan sifat dalam ibadah yang lebih sempurna, yang lebih baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin dari Bogor mau nanya Pak Ustadz, kalau habis sholat duha ada sholat witirnya apa enggak, dan amalan zikirnya apa? Terima kasih. Baik sobatku, ini pertanyaan yang cukup yang menarik. Coba kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, dan juga panjang umur, luas rizki yang halal, yang banyak, yang berkah buat sobat ya. Langsung ke pertanyaan sobat kita, Samsudin dari Bogor ya. Setelah sholat duha, apakah ada witirnya dan amalannya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Sholat duha dilakukan itu pagi hari antara jam 8 sampai jam 11 misalnya ya, dan afdolnya kira-kira jam 9. Sementara sholat witir itu dilakukan pada malam hari. Wajib dilakukan malam hari sebagai penutup sholat. Akhiru sholata laylikum bil witri, gitu ya. Dan itu dalam hadisnya, akhiru sholata laylikum bil witri, akhirkanlah sholat malam kamu dengan witir. Makanya sholat witir dilakukan pada malam hari, sementara sholat duha dilakukan

baca yang kita hafal, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak, atau kul huwallahu ahad, Allahu samad. Terus kita baca kul hu. Selama mereka pada baca Yasin, kita baca kul hu, itu diperbolehkan ya. Tetapi ingat, jangan berhenti sampai di situ. Kita datang ke rumah guru, kita minta ajarin belajar Al-Qur'an ya, belajar membaca Al-Qur'an. Itu hukumnya harus tuh ya. Gitu, jangan mentang-mentang kita udah enggak bisa baca terus enggak mau belajar. Harus tetap harus belajar sampai bisa baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah memudahkan sobatku untuk belajar Al-Qur'an. Baik sobatku, pertanyaan yang selanjutnya nih, yang terakhir nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yoyo, sejuk di hati, sejuk hatiku dari Sukamakmur. Beliau sudah bertanya beberapa kali ya, bagaimana menyikapi orang yang zolim. Menyikapi orang yang zolim yaitu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni mazlumun fantasir, ya Allah aku dizolimi, tolonglah aku ya Allah. Jangan kita balas dengan kezoliman lagi, berarti kita tidak bedanya dengan dia. Sama ya, orang yang zolim, jangan begitu. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian Ibu Yoyo suka bu, bagaimana supaya hati tenang, banyak-banyak berzikir kepada Allah ya. Ana bizikrillah tatmainul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah membuat hati tenang. Ya, banyak banyak lagi pertanyaan dari Ibu Yoyo ya, karena waktu sangat membatasi kita akhiri dengan doa ya.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll Zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya, SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Kita ke pasar sekarang, Bu.
1: Ya ampun, wangi bener sih, Bu, mau ke pasar aja.
0: Saya cuma pakai pelembut pakaian Royal Hijab Saset 1000 buat pakaian saya, Bu. Deterjen 2-in-1 aja gak cukup buat merawat pakaian. Karena proses mencuci pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000 pelembut pakaian konsentrat. Yang bikin hijab dan pakaian lembut dan wanginya tahan lama sepanjang hari.
1: Wah, udah murah, wangi lagi. Saya juga harus pakai Royal Hijab Saset 1000.
0: Ya udah, buruan kita ke pasar, Bu. Soalnya di pasar lagi ada acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan.
2: Royal by Soclean dan Radio RDI Jakarta bakal hadir di pasar dan permukiman warga untuk acara Royal by Soclean 1000 rupiah, tebar wangi dan kelembutan buat bagi-bagi hadiah. Tunggu kehadiran kami di Pasar Tambun, Pasar Rawakalong, Pasar Modern Jonggol. Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Hijab Saset 1000, door prize, serta hiburan musik. Dengan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Hijab Saset 1000 langsung di tempat.
0: Bu Ibu, selalu pakai Royal Hijab Saset 1000 di rumah ya. Karena siapa tahu ibu-ibu yang beruntung mendapatkan kejutan uang tunai. Dan ingat ya, deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Rawat pakaian harus dilengkapi dengan Royal Hijab Saset 1000. Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000.
4: Satu FM.